0: Nandu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari... Terus, naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Masalah listriknya gimana, Pak?
0: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang. Biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu. Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
3: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
4: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu di Halo RRI pagi hari ini. Hari ini untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Nah, apa saja yang sedang ramai dibicarakan untuk 2-3 hari terakhir atau sepekan terakhir, kita akan bahas di sini. Nah, tapi sebelumnya untuk Anda yang ingin melaporkan sesuatu atau ingin memberi tahu sesuatu begitu ya, Anda bisa bergabung di line telepon 0651 443 336, bisa kirim WA juga 0852 82 85 44 45, atau ke media sosial official RRI boleh juga ya. Dan tentu Anda juga bisa melaporkan mungkin ada barang yang hilang, kendaraan yang hilang, atau mungkin perlengkapan kendaraan, atau mungkin dompet yang jatuh, bisa juga Anda laporkan ke sini. Mudah-mudahan dengan Anda sampaikan ke sini dan orang lain mendengarkan, dan bisa, ya, kita berharap bisa bertemu ketemu kembali begitu ya. Oke, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung, nanti langsung saja bergabung. Jadi informasinya juga akan dihubungi narasumber nanti pada pukul 8.20. Kita tunggu saja pokoknya ya dari redaksinya. Nah, yang pertama saya ingin bahas, atau yang paling banyak dibahas sepekan terakhir ini, terkait cuaca ya, cuaca ekstrim, petir, hujan lebat, dan juga ancaman keselamatan. Mungkin ini isu yang pertama kita baca begitu ya. Nah, pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk Aceh pada hari ini 2 Oktober 2026 dengan potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Dan lebih menariknya lagi adalah BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat 18.052 kejadian petir selama September lalu, dengan 17.996 kejadian terjadi di Aceh Besar. Dan tentu data ini mencakup Aceh Besar, Banda Aceh, juga Sabang gitu ya. Kalau untuk isu ini mungkin kita ingin mengetahui adalah apakah masyarakat saat ini sudah memahami bahayanya petir begitu ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Terus apakah pohon-pohon besar dan mungkin baliho sudah diperiksa menjelang cuaca buruk begitu ya, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk terkait keselamatan tadi yang banyak dibicarakan, tapi masih terkait cuaca ya. Dan BMKG juga mencatat gelombang sekitar 1,4 meter di perairan Sabang, Banda Aceh pada hari ini, dan mengkategori sebagai kondisi sedang. Di Pelabuhan Ulilu, tinggi gelombang relatif rendah, tetapi hembusan angin diperkirakan dapat mencapai sekitar 17 knot pada malam nanti. Ini relevan ya untuk informasi di sini, karena banyak Banda Aceh dan Aceh Besar kan banyak sekali aktivitas nelayan, berwisata, penyeberangan, wisata pantai, agak pesisir begitu ya. Dan Basarnas sendiri juga mencatat kecelakaan kapal dan kondisi membahayakan manusia sebagai jenis operasi SAR yang dominan dalam catatan operasional 2026. Itu untuk terkait cuaca dan keselamatan ya. Mungkin ini sedang banyak dibicarakan beberapa hari lalu begitu, atau pekan terakhir begitu. Dan hal lain terkait mau pelayanan publik Lambaru ini, kemarin kembali ramai ini ya pada hari pertama Oktober 2026. Warga menggunakan berbagai layanan administrasi, terutama layanan Dukcapil. Warga menyebut keberadaan MPP memudahkan akses karena pelayanan terkonsentrasi di satu tempat. Bagaimana menurut Anda pendengar? Memiliki pandangan yang sama juga bisa Anda sampaikan di sini di layanan telepon 0651 44336, pokoknya di nomor yang sudah saya sebutkan ya. Anda bisa bergabung atau di WN juga bisa Anda kirimkan, nanti saya bacakan. Dan lagi terkait persoalan sampah, ternyata ini masih menjadi PR bagi Kota Banda Aceh ya. Untuk 3 hari terakhir pendengar, kita tidak hanya menemukan laporan resmi baru yang cukup kuat untuk menyatakan ada lonjakan sampah tertentu. Tetapi persoalan ini tetap relevan karena kanal resmi Pemko masih menyediakan nomor reaksi cepat khusus pengaduan sampah berdampingan dengan kanal PDAM, pemadam kebakaran dan layanan darurat lainnya. Dan DLHK 3 Banda Aceh juga masih menyediakan dokumen khusus pengolahan sampah dan limbah B3 serta rekap bidang kebersihan. Jadi begitu ya. Jadi kita juga tidak bisa klaim nih sampah sedang menumpuk di mana-mana begitu ya. Oke, ada yang bergabung sama kita. Kita juga ingin dengarkan ada isu apa ini yang ingin disampaikan dan siapa. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda di Lambaru nih, Dek Dimas.
0: Bunda di Lambaru. Oke.
1: Betul.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Sehat seperti Dek Amar. Dek Amar lagi. Dek sehat, kami juga sehat di sini.
0: Alhamdulillah. Baik, apa ini yang bisa dibagikan, permasalahan apa atau ada yang ingin dilaporkan apa? Silakan Bunda.
1: Gini, masalah air pam di Mas.
0: PDAM.
1: Jadi kan ada beberapa bulan yang lalu memang udah kurang lancar lah airnya kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi hari ini memang kayak kemarin mati total dari pagi sampai malam. Itu pun hidupnya keruh itu.
0: Sudah berapa lama ini?
1: Ya itulah yang macet-macetnya udah kira-kira 2 bulan ada lah, saya bilang kan gak lancar.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kemarin pokoknya dalam minggu ini dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam gak hidup airnya. Okay. Kayak dari malam sebentar hidup pun sampai sekarang hidup airnya keruh, kita pakai.
0: Mm-hmm.
1: Kecuali kita untuk cuci piring kalau orang gak ada air sumur kan.
0: Di tempat Bunda, PDAM ini jadi air dari PDAM ini jadi sumber satu-satunya atau bagaimana?
1: Ada kolam di sini, ada juga ada tapi kebanyakan nih kan pakai air pam nanti. Ini tuh bukan pam Lambaro, pam yang di Bakui sana, seberang sana.
0: Jadi beberapa hari terakhir ini tidak lancar, keruh atau keluar keruh begitu ya?
1: Betul.
0: Okay. Baik, sudah coba laporkan langsung ke ini, ke pihak PDAM-nya atau bagaimana?
1: Belum ya? Bisa apa lapor di sini dulu, nanti kadang orang di sini bisa langsung kepada direkturnya kan.
0: Baik. Jadi ini di Lambaru di mananya ini tepatnya Bunda?
1: Ya.
0: Alamatnya tepatnya di mana? Kalau di Lambaru, Lambaru kan luas.
1: Di
0: Pagarair. Di Pagarair, daerah Pagarair begitu.
1: Iya.
0: Nama desanya apa? Disampaikan.
1: Karena kan kok Aceh besar ini kebanyakan memang dari Paku ya, airnya disalurkan kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau misalnya di Lambaru ini kan untuk Kota Madia.
0: Tapi
1: Bunda dulu tinggal di Kota Madia, airnya bersih, ada ini lagi taruh kaporit kan. Kalau di sini selama Bunda tinggal di sini nggak pernah ada baunya kaporit. Cuman ada juga bulan-bulan
0: dan permasalahan ini baru-baru ini dirasakan atau sebelumnya juga ada juga pernah atau bagaimana?
1: Ada, cuman nggak sampai mati lama kayak ini. Airnya kadang-kadang bersih, kadang-kadang keruh kan. Tapi berapa dalam minggu inilah kita bilang banyak keruh airnya.
0: Okay.
1: Itu mati dari pagi sampai sore lah kita bilang, kadang-kadang sampai malam. Tapi ini
0: baik.
1: Hidup, cuman airnya agak keruh. Kok kita mbak mata apa kita pakai?
0: Tapi pembayarannya lancar ya Bunda ya?
1: Alhamdulillah.
0: Okay.
1: Orang lain nggak tahu kita kan?
0: Ya baik. Oke, okay, baik. Terima kasih Bunda di Lambaru di Pagarair ya.
1: Iya betul, alhamdulillah. Sebentar aja ya. Terima kasih ya, Dima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda di Lambaru terkait air bersih atau PDAM ya. Dan beliau mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini mampet airnya gitu ya. Kadang nanti keluar airnya keruh gitu. Jadi, dan intinya ini jadi persoalan lah di tempat Bunda tadi yang bergabung bersama kita ya. Dan iya benar, itu dia, nanti kita sapa-sapa lagi dan tetap bersama saya di pagi hari ini untuk Halo RRI.

0: Oke, berikan dimanapun Anda berada, masih bersama kami Halo RRI Pagi hari ini, dan kita menanggapi atau menjambungkan dari pertanyaan atau laporan dari Fitri dari Darussalam pekan lalu ya, terkait makanan MBG atau makan bergizi gratis. Dan pagi hari ini saya sudah terhubung bersama narasumber, mungkin yang akan menyampaikan pesan. Ada Bu Nadia Maulida SKM PPG Kota Banda Aceh, Bandaraya Lamlagang 1. Kita sudah terhubung dari lewat telepon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nadia.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas.
0: Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Jadi pekan lalu ada yang bergabung sama kita di Halo RRI menanyakan tentang MBG lah pokoknya begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, jadi kita teruskan begitu ya. Jadi Bu Nadia, yang ditanyakan adalah banyaknya kasus keracunan membuat takut untuk menyantap menu MBG. Lantas bagaimana prosedur yang dilakukan agar makanan tetap aman dikonsumsi? Mungkin bisa dijelaskan Bu Nadia.
1: Oke, sebelumnya terima kasih untuk RRI kasih kesempatan untuk saya berbagi edukasi ilmu tentang program MBG ya, yeah. Yang ya memang sih kita juga menaungi tentang MBG, jadi enggak yang sempurna sekali gitu ya. Sebenarnya pada dasarnya kan program MBG ini salah satu program yang untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya untuk anak-anak usia sekolah. Mm-hmm. Jadi selain itu, kita juga harus menjaga aspek keamanan pangan di paling utama. Mm-hmm. Dan untuk memang kita banyak sih dengar desas-desus, bahkan mungkin udah banyak kejadian juga, yeah, kayak munculnya beberapa kasus dugaan keracunan dari makanan itu sendiri kan. Mm-hmm. Ya itu menurut saya kekhawatiran masyarakat merupakan hal yang wajar ya. Okay. Karena kan apalagi anaknya yang makan gitu, mm-hmm, yang si anaknya yang konsumsi gitu, terutama saat kita mendengar kasus ini kayak jadi yang paling besar gitu masalahnya gitu ya, sampai mm-hmm ke ada yang bilang sampai kayak yang udah-udah itu kayak ada yang meninggal karena keracunan makanan MBG, yeah, ada yang gagal ginjal dan sebagainya. Mm-hmm. Terus, tapi memang ini sih terlalu apa ya, kita perlu, memang kita harus paham juga bahwa kejadian itu kan tidak, kejadian di satu dapur itu, di satu SPPG itu, tidak serta merta juga menggambarkan kondisi di seluruh dapur atau di seluruh kondisi SPPG. Okay. Bahwasannya pelaksanaan MBG di semua dapur itu bakal keracunan gitu.
0: Yeah.
1: Enggak gara-gara satu dapur aja kita mengambil kesimpulan bahwasannya semua dapur bakal keracunan. Mm-hmm. Gitu ya.
0: Begitu.
1: Jadi kalau menurut saya itu kekhawatirannya itu perlu kita sikapi juga secara bijaksana dan tetap melaksanakan, mengedepankan fakta. Terus kita harus evaluasi sama edukasi juga. Ya. Jadi kebanyakan sekarang orang-orang kan mengambil berita ya itu dari sosial media, apalagi kayak ibu-ibu itu yang sepotongan-sepotongan kata atau sepotongan video dijadikan besar kira gitu.
0: Ya. Baik, artinya masyarakat juga berperan bahwasanya jangan melihat informasi belum lengkap atau belum mengetahui sumber dari mana langsung menyebarkan, dan ini juga bisa mengubahnya begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, katanya kan sama si Fitri di Darussalam, keluhan terhadap MBG terkadang menu yang kurang bervariasi katanya. Terus bagaimana ini langkah yang dilakukan agar mungkin lebih banyak variasi menu makanannya?
1: Kalau itu sebenarnya kita sebenarnya mengempentingkan dulu aspek gizinya. Kita juga ya betul, kita mempertimbangkan kebutuhan gizi untuk terima manfaat. Selain peserta didik, kita kan ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada balita, bahkan ada yang bayi yang usianya masih mendapat berdasarkan MPASI itu ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita tetap buat menu itu, kita kan di dapur itu yang buat menu ada ASI ya, yang menentukan angka gizi dan menu-menunya gitu. Itu dia berkoordinasi dengan si ibu chef itu, nanti menyetujui oleh si kepala STPG. Okay. Dan kita juga melihat stok dari bahan baku yang tersedia di lapangan di lokal ya, gitu. Kita tetap memberikan yang sevariasi mungkin, tapi kita harus mementingkan aspek utamanya tadi dulu, tetap untuk ke gizinya itu sendiri gitu.
0: Baik.
1: Karena gini, kalau kita ngasihnya yang terlalu variasi, misalnya okay lah kita mau buat dimsum gitu, mungkin anak-anak suka nih dimsum, tapi pada dasarnya angka gizi di dimsum itu berapa sih untuk anak-anak gitu. Habis itu kalau mau buat bakso, misalnya bakso frozen, terus itu mungkin variasi ya bagi ibu-ibu di daerah, itu mungkin udah variasi sekali kalau bakso itu. Tapi sebenarnya itu kan kalau yang bakso frozen itu udah ada UPF-nya, itu sendiri kan tidak ada gizinya untuk anak. Udah nanti lain lagi ceritanya kasusnya, nanti entah hati keracunan, kayak gitu.
0: Baik.
1: Itu tidak sebenarnya tidak ada SPPG, tidak ada dapur yang tidak memvariasikan menu, tidak ada. Cuman memang saat ini kita keterbatasan bahan baku. Dan sebenarnya kalau di menu setiap hari kita udah mencoba untuk memvariasikan menu seindah mungkin, secantik mungkin.
0: Baik.
1: Tapi balik lagi ke si penerima manfaatnya itu mau menerima atau tidak gitu.
0: Yang penting yang artinya aspek gizinya dulu ini ya.
1: Betul.
0: Baik. Bu Nadia, kalau ada hal yang mungkin mencurigakan terkait kondisi makanan nih, kemana harusnya pihak sekolah boleh melapor? Mungkin ada kanal tertentu begitu ya untuk pelaporan kalau menemukan hal-hal yang mungkin agak sedikit janggal atau apa begitu di lapangan.
1: Betul. Nah, sekarang kita itu kan kalau di Ompreng ya udah ada yang namanya pelabelan makanan.
0: Pelabelan ya?
1: Pelabelan makanan. Itu kapan wajib dikonsumsi, jam masaknya, menunya apa, terus angka gizinya, sama batas waktu. Terus biasanya kita juga buat dilarang untuk dibawa pulang, karena biasanya udah dibawa pulang itu udah makanannya udah tergabung, udah hancur lebur, udah berapa jam setelah kita masak. Nah, itulah yang seringkali jadi bumerang di rumah nanti sama orang tua gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau untuk mau pelaporan, karena kita kan ada yang namanya lintas sektor, kita kerjasama dengan pihak pihak desa, kita kerjasama dengan

0: yang menjapri atau menghubungi dari dapur itu sendiri, karena tugas asisten lapangan kita itu memang untuk di lapangan, menangani yang di lapangan gitu. Apa mau langsung hubungi kepala SPPG-nya silakan, atau mau langsung untuk menghubungi ke pihak BGN-nya itu silakan, ada kok di websitenya gitu.
1: Hal yang mungkin tidak sesuai begitu ya.
0: Betul.
1: Dan sekarang di apa omprengnya tadi sudah ada pelabelannya juga begitu.
0: Pelabelan, ya.
1: Baik. Terima kasih banyak Bu Nadia. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat atau penerima manfaat dari MBG dan juga mungkin ada saran atau apa yang ingin disampaikan. Silakan Bu Nadia.
0: Ini ya, mungkin gini, masyarakat itu juga perlu mendapatkan informasi sebenarnya yang benar-benar agar agar si masyarakat ini tidak langsung menyimpulkan bahwasanya seluruh makanan MBG itu tidak aman. Walaupun cuma hanya satu dapur, jadinya seluruhnya disimpulkan tidak aman gitu. Dan kalau untuk kita sendiri di pihak penyelenggara, kita tetap harus terbuka untuk evaluasi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, untuk mungkin untuk teman-teman yang di dapur, kita harus menyediakan SLHS, apa sanitasi like hygiene ya, itu untuk masyarakat saya.

0: Baik, oke, terima kasih banyak untuk pagi ini Bu Nadia.
1: Iya, sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Salam pagi.
0: Baik, pendengar, kita sudah mendengarkan tadi ya penjelasan atau mungkin sedikit edukasi juga yang disampaikan oleh Bu Nadia Maulida SKM. Dan tetap bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RI.
1: Kira-kira dimanapun Anda berada, setelah tadi
2: begitu ya, makan bergizi gratis,
1: saat ini saya sudah terhubung bersama Sekretaris Satpol PP WH Kota Banda Aceh, Pak Effendi SAG. Dan ini juga kita menyusul curhatan dari pendengar kita, ada Pak An pada pekan lalu menyampaikan terkait pedagang kaki lima yang berjualan di jalan belakang Masjid Raya yang menyebabkan jalan menjadi semakin sempit. Apalagi kalau ada mobil yang lewat dari arah yang berlawanan, ini justru kita harus terpaksa berhenti ya, sejenak begitu. Dan saat ini kita sudah bersama Pak Effendi dari Lantalfon. Mungkin kita akan dengar penjelasan dari beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Effendi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Sehat ya, baik. Oke, kita ganggu sebentar aja nih Pak Effendi ya.
3: Iya, bisa.
1: Jadi di program Halo RRI pekan lalu ada pendengar kita yang bergabung, Pak An, mengeluhkan atau mempertanyakan terkait jalan di belakang Masjid Raya ini yang semakin sempit karena adanya yang berjualan kaki lima ya, berjualan kaki lima. Terus mungkin yang menjadi pertanyaannya Pak Effendi, bagaimana penertiban yang dilakukan di kawasan tersebut untuk saat ini? Ini memang untuk para pedagang kaki lima ini diperbolehkan, Pak Effendi.
3: Oke, ya, untuk yang kita tertibkan sekarang ini bukan begitu aja, memang semua di lingkungan seputaran Masjid Raya kita tetap kita antisipasi dengan pedagang kelima. Memang di seputaran Masjid Raya itu apa, di samping, di belakang dan di depan itu memang kebanyakan kalau tidak ada kita untuk pedagangnya memang menjamur. Dan di belakangnya Jalan Cik Ali itu kita kadang-kadang steril, kadang-kadang memang karena PKL itu, program PKL itu apa, PKL bergerak dengan beca, itu lebih kepada itu.
1: Jadi ketika karena lagi tidak ada pengawasan, justru kembali ke tempat semula begitu ya?
3: Iya, betul-betul. Ini kan sekarang ini kendalanya satu lagi yang jalan samping ini, samping Masjid Raya itu, jalan ke Pandikulu itu, ini jalan renovasi jalan untuk perbaikan, maka jalan itu ditutup. Sekarang ini bergeser lalu lintas ke belakang Masjid Raya, lewat di jalan Pandikulu itu sudah ditutup, nggak bisa lewat lagi kendaraan. Masuk jalan kaki, bisa jalan kaki di trotoarnya yang bisa jalan. Yeah. Di tengahnya ada perbaikan.
1: Baik.
3: Makanya tersempit ke lokasi di seputaran Masjid Raya.
1: Oh iya,
3: sedangkan
1: baik.
3: Di depan Masjid Raya kita memang sudah steril selama ini, beberapa bulan ini memang anggota kita sampai di sana. Sedangkan yang di samping, yang di belakang itu, yang dituju, yang pertanyaan itu lebih pada identil kita tertibkan. Karena itu ya, jalan itu tidak terhubung lagi dengan jalan Pantikulu.
1: Pantikulu ya. Jalan Tukuci Pantikulu ya.
3: Ya, dengan Tukuci Pantikulu. Itu kendala sekarang ini.
1: Tapi Pak Effendi, apakah di kawasan tertentu yang mungkin dilarang untuk PKL nih, apakah di sana ada pelang atau pemberitahuan yang bisa dibaca oleh pelaku PKL ini sendiri mungkin?
3: Kalau seputar Masjid Raya memang sudah ada kanun nomor 6 tahun 2007 itu, nomor 3 tahun 2007 itu memang sudah lama berlaku. Di seputar Masjid Raya memang ada PKL. PKL, nggak boleh ada PKL. Makanya dengan regulasi itu kita selama ini ya untuk kita tertibkan di depan, di samping dan di belakang Uji Raya itu memang pedomannya kepada regulasi itu yang kita pedomankan.
1: Baik.
3: Mungkin itu ya, dengan anggota kita memang terbatas, kadang-kadang itu seluruh Kota Bandar Aceh harus kita mobil, mungkin ya satu dua yang di belakang itu memang curi-curi dengan anggota kita itu mungkin kalau di depan sudah steril.
1: Artinya ada kucing-kucingan juga ini Pak Fendi ya?
3: Ya kucing-kucingan ya gitu.
1: Oke, baik. Pak Ben, terima kasih banyak. Adakah himbauan kepada untuk masyarakat atau khususnya untuk pelaku PKL sendiri nih, Pak Fendi, agar mungkin lalu lintas di kawasan tersebut bisa lebih teratur gitu ya?
3: Ya, saya himbauan kita dari Pemko Bandar Aceh melalui Satpol PP WH untuk terutama terhadap PKL itu memang harus ditaati. Sudah diarahkan secara detail mungkin sampai Uji Raya. Kalau secara permanen memang sampai Uji Raya itu memang tidak diboleh. Mungkin seperti yang di buka hotel Aceh itu kadang-kadang detail kita perbolehkan. Kita bolehkan itu tadi secara permanen tak boleh. Jadi yang kita imbau kepada pedagang di seputaran Uji Raya itu enggak ada tempat permanen di seputaran Uji Raya, apalagi di pinggir jalan memang tidak diperbolehkan.
1: Tidak diperbolehkan ya?
3: Iya, yang tidak diperbolehkan itu.
1: Baik.
3: Mungkin itu imbauan kepada masyarakat secara khusus untuk pedagang kelima.
1: Ya, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Effendi. Udah mau diganggu waktunya sebentar ya.
3: Iya,
1: sebentar. Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Effendi.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, demikian kita sedikit berbincang tadi bersama Pak Effendi SAG selaku Sekretaris Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Ya, yang menyampaikan memang di kawasan tersebut justru sudah tertuang di kanun juga bahwasanya tidak diperbolehkan untuk PKL di kawasan tersebut begitu ya. Dan tentunya masyarakat atau pelaku PKL sendiri harus di aturan yang sudah berlaku. Dan tetap bersama kami pendengar, tentu kita masih di Halo RRI pagi hari ini. Mungkin sebentar lagi saya akan pamit juga di Halo RRI.
0: Halo RRI.

Ya Bregar, mungkin setelah wawancara sama bersama Pak Effendi tadi, kita cukupkan lah ya untuk HWRI pagi hari ini. Anda bisa bergabung kembali yang ingin menyampaikan laporan Anda atau ada keluhan atau mungkin ada pandangan apa yang ingin Anda sampaikan di HWRI, Anda bisa bergabung kembali di pagi Senin, Rabu, dan Jumat. Tentu masih di nomor yang sama, bisa Anda hubungi atau kirim WhatsApp-nya boleh, atau ke official media sosial RRI Banda. Terima kasih, sampai jumpa kembali di edisi berikutnya, tentu di pertemuan kita HWRI selanjutnya.

0: sudah 2 tahun pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap konten kami. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, MeLive, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: Iya sih, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
0: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kamu sih? Terus kejeng.
0: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
2: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
2: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
2: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
3: Bising.
1: Pisau.

Kemarin Anda berada, kembali saya sampaikan informasi kali ini terkait mal pelayanan publik atau MPP Lembaru Aceh Besar ini kembali ramai dikunjungi warga ya. Dan mal pelayanan publik ini atau MPP Lembaru Kabupaten Aceh Besar dikunjungi masyarakat pada hari Kamis kemarin 1 Oktober atau hari pertama Oktober. Dan meski bertepatan dengan peringatan Hari Kesatuan Pancasila, warga tetap memanfaatkan layanan terpadu tersebut untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Dan salah satu layanan banyak digunakan adalah administrasi kependudukan dari Dinas Dukcapil Aceh Besar. Dan warga Samahani Devi mengatakan keberadaan MPP Lembaru memudahkan masyarakat karena lokasi lebih dekat dan tidak perlu mengurus administrasi hingga ke jantung. Dan sementara itu MPP Lembaru saat ini menyediakan 29 konter pelayanan dari berbagai instansi pemerintah, instansi vertikal hingga BUMN. Kepala DPMPT SP Aceh Besar Andrea Saputra mengatakan pelayanan dalam satu lokasi membantu masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan tanpa harus berpindah tempat. Dan selama Agustus hingga September 2026 tercatat lebih dari 13.000 orang mengakses layanan MPP Lembaru. Dan layanan yang paling banyak digunakan adalah Dukcapil, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Imigrasi, serta Kementerian Haji dan Umrah. Oke, benar itu dia informasi di pagi hari ini. Ternyata MPP Lembaru ini masih sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat ya, karena selain tidak jauh harus ke Kota Janto sana ya untuk masyarakat Aceh Besar, mungkin dengan keberadaan MPP di Lembaru ini sangat membantu masyarakat yang jarak tempuhnya lebih jauh begitu. Oke, kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan pagi ini untuk menemani Anda. Selamat pagi, selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tetap masih bersama saya Dimas. Kita bersama hingga nanti tuntas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Lah dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah lho ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora entuk.
2: Sudah, trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: 101 Banda Aceh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah akan membangun kembali SD Negeri Al Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat yang rusak akibat banjir bandang akibat pada akhir 2025 lalu. Dan Kepala Perencanaan dan

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI.co.id
5: RRI.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya pendengar dimanapun Anda berada yang masih menjalin kebersamaan di 92,2 FM. RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi, kami sapa Anda dimanapun Anda berada pendengar. Ya, kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk suasana pagi hari ini dalam program Dialog Kajian Islami, yang dimana sebuah ruang pencerahan hati dan pikiran tentu di sini kita ya untuk sedikitlah menambah wawasan, memperkuat keimanan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang tentunya mudah-mudahan dengan penuh berkah seperti ini ya pendengar. Nah, pendengar RRI Singkil yang tentunya bagi Anda yang baru bergabung, salam kompak dan salam kekeluargaan saya sapa Anda di pagi hari ini. Dan saya ingin bertanya sedikit nih untuk Anda pendengar. Pernahkah Anda itu atau kita ya, pernahkah kita itu mencoba untuk merenung sejenak di era modern saat ini, nikmat dan rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita pendengar. Ya, dan sebenarnya sudah begitu melimpah ya. Mungkin sebagian orang sudah mempunyai rumah, untuk ya berteduh dengan nyaman, pakaian dan juga lemari yang tercukupi, makanan yang tersaji di meja setiap hari gitu ya. Bahkan untuk ganti gawai pun itu bisa aja kapan dan tentunya di mana aja seperti itu ya pendengar ya. Nah, pendengar, secara materi itu kita ini sudah memiliki banyak hal. Namun anehnya, di balik semua kelimpahan itu, mengapa perasaan cukup seolah begitu sulit hadir di dalam dada kita gitu ya. Mengapa hati ini masih sering merasa kurang, gelisah dan selalu ingin mengejar sesuatu yang seolah tidak ada ujungnya. Apakah ini ujian kesyukuran atau justru kita telah terjebak dalam lingkaran ketamakan dunia yang tanpa disadari mengikis ya ketenangan jiwa kita. Nah, pendengar, untuk membedah persoalan ini secara mendalam, pagi ini kami telah menghadirkan seorang narasumber yang tentunya kompeten dalam bidangnya, yang akan membimbing kita atau juga bisa meluruskan kita dalam pandangan hidup ya sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah juga. Beliau adalah Ustazah Rozatul Jannah. Kita sapa di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya gimana Ustazah?
2: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Luar biasa, ya luar biasa. Ini perjalanan cukup panjang juga ya.
2: Iya, 40.
1: Tapi sehat ya, sehat dan semangat pasti ya Ustazah ya.
2: Insyaallah.
1: Nah, alhamdulillah pendengar, tentunya tema yang akan kita bedah bersama Ustazah ini pada kesempatan penuh berkah ini, kita akan membahas mengenai tema yaitu kita punya banyak ya, tapi masih merasa kurang, seperti itu. Ya, selama satu jam ke depan, kurang lebih kita akan mengajak Anda juga untuk menyimak dengan sesama, juga bisa merenungkan juga dengan sesama setiap apa yang akan kita bahas di pagi hari ini. Nah, pendengar, sebelum kita akan masuk lebih dalam, mungkin ada sedikit pemaparan yang akan dijelaskan oleh Ustazah kita terkait tentang tema pagi hari ini. Silakan Ustazah.
2: Oke, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal, Rabb semesta alam, Allah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah memberikan kita seluruh kesehatan, kenikmatan yang tentunya tidak akan mampu kita hitung satu persatu. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, salawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan juga kepada seluruh umat pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah pendengar yang dirahmati Allah, mari sejenak kita hadirkan pikiran dan hati kita. Kita tinggalkan sedikit urusan dunia daripada pikiran yang menghantui kita. Kita renungkan sebuah pertanyaan singkat namun sangat sederhana. Sebenarnya apa nikmat apa saja nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kita yang kita sering abai atau sering lupakan. Jadi mungkin kita sering dan sangat mudah bersyukur, sangat mudah menghitung nikmat yang begitu besar jumlahnya. Misalnya kita mendapatkan pekerjaan yang kita impi-impikan, kita mendapatkan buah hati yang kita tunggu-tunggu, kita mendapatkan panggilan ke Baitullah misalnya, itu sangat kita bersyukur, sangat kita syukuri dan sangat kita hitung nikmatnya. Tapi apakah ketika kita hidup biasa-biasa aja, perjalanan hidup kita biasa-biasa saja, apakah kita masih mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Contohnya kita bangun dari tidur, kita tidak merasakan sakit, kita sehat walafiat, apakah kita merasa bahwa itu adalah nikmat? Nah, ketika kita bisa masih berkumpul dengan orang tua, dengan keluarga, dengan pasangan bahkan, dan orang-orang yang kita cintai jauh masih bisa kita hubungi, apakah kita tahu bahwa itu adalah salah satu nikmat? Dan perbaikan dari kesalahan yang kita telah buat, kesempatan yang masih Allah berikan, apakah kita tahu itu juga sebuah nikmat? Jadi seringkali kita manusia hanya menghitung apa yang tidak kita miliki. Kita menghitung apa yang tidak kita miliki, apa yang tidak mampu kita genggam. Tapi kita jarang kita hitung apa yang sebenarnya yang sudah kita miliki, yang kita anggap itu biasa. Nah, seperti kita sering melihat rezeki orang lain, jadi kita lupa dengan rezeki kita sendiri. Kita melihat keberhasilan orang lain dan kita lupa sebenarnya perjalanan apa saja yang telah Allah mudahkan kepada kita. Dan kita melihat kekurangan dalam hidup kita hingga akhirnya kita merasakan kekurangan terus dalam kehidupan kita. Akhirnya kita lupa begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan dalam genggaman kita. Padahal bisa jadi sesuatu yang selama ini kita anggap biasa saja adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Contohnya kesehatan. Kita bisa merasakan kesehatan itu sangat mahal nanti ketika kita telah, salah satu anggota badan kita telah sakit. Dan keluarga, nikmat yang Allah berikan keluarga, kita akan merasakan kehilangan ketika keluarga itu telah tiada. Dan waktu yang Allah berikan kesempatan pada hari ini akan sangat menjadi sesuatu yang kita sesali nanti ketika kita telah berakhir waktu di dunia ini. Dan kesempatan untuk beribadah yang masih Allah berikan pada hari ini akan menjadi sesuatu yang sangat ingin kita perbaiki ketika kita telah meninggalkan dunia. Nah, itulah nikmat-nikmat secara ringkas yang saya sampaikan yang Allah berikan kepada kita, namun kita sering lupa. Yang kita hitung sering dalam bentuk materi kenikmatan dunia, tapi kita lupa ketika hidup kita biasa-biasa saja, kesehatan kita masih Allah berikan kesehatan, keluarga masih lengkap, waktu kesempatan beribadah masih ada, itu adalah sebuah anugerah dan nikmat yang luar biasa. Namun dari beberapa nikmat yang telah saya sampaikan tadi, ada satu nikmat yang nilainya jauh lebih berharga daripada seisi dunia, yang tidak mampu mengalahkan harta-harta yang kita miliki, baik jabatan, keluarga, mobil mewah, ataupun hal-hal yang bersifat dunia. Pasti jemaah pendengar semua tahu bahwa nikmat itu yang saya sebutkan itu adalah nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat yang tidak bisa dinilaikan dengan kehidupan di dunia. Nah, bayangkan teman-teman semua, berapa banyak manusia yang memiliki harta tetapi hatinya tidak tenang. Berapa banyak manusia yang memiliki rumah mewah, rumah yang megah, tapi hatinya tidak nyaman. Berapa banyak manusia yang memiliki jabatan tinggi tapi jauh dari Allah. Makanya kita sementara Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal Allah, Allah memberikan kita kesempatan untuk mengucap kalimat syahadat, Allah memberikan kita Al-Quran sebagai petunjuk, dan Allah memberikan kita Rasulullah sebagai teladan kita. Nah, makanya kita sebagai umat muslim jangan sampai hanya menjadi identitas di kartu tanda pengenal kita hanya beragama Islam, tapi kita lupa kepada Allah. Salat kita laksanakan hanya dalam satu waktu, padahal Allah menyuruh kita untuk salat dalam 5 waktu. Kita mengaku sebagai muslim, tapi kita lupa dan tidak mengenal kepada sang pencipta kita, seperti itu. Jadi iman, nikmat iman itu harus kita jaga, dan nikmat Islam itu harus kita rawat, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah ya. Tentunya walaupun tidak begitu panjang, harusnya kita sudah memahami ya tentang nikmat, dan kita harus bersyukur tentang apa yang sudah kita dapatkan oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang kita harus bersyukur karena selama ini banyak orang nggak bersyukur itu tentang nikmat yang sudah diberikan, hanya memikir atau memandang ke atas.
2: Iya, dunia ya.
1: Memikirkan ke atas, tapi dia tidak melihat ke bawah. Masih banyak mereka-mereka di luar sana yang mungkin kehidupannya tidak seberuntung seperti kita saat ini. Benar. Yang dimana kita masih bisa berbicara, ada yang tidak bisa berbicara lagi gitu ya. Ada yang kita masih bisa berjalan, kita tidak punya kendaraan tapi berjalan. Ada yang tidak bisa berjalan, seperti benar. Itu saja. Nah, Ustazah, mungkin kita akan lebih dalam lagi membahas tema kita untuk hari ini atau pagi hari ini, yang dimana menyangkut seperti ini Ustazah ya. Secara kasat mata yang banyak dari kita nih Ustazah yang sudah dikaruniai rezeki ya kan, yang melimpah, kesehatan yang luar biasa, dan juga punya keluarga yang utuh gitu ya. Namun rasa haus akan harta atau materi itu seolah tidak pernah padam Ustazah. Pertanyaannya, mengapa manusia yang sudah memiliki banyak hal secara materi justru ia seringkali merasa paling kekurangan dan tidak pernah puas dalam hidupnya? Itu seperti apa itu Ustazah?
2: Oke, terima kasih Bang. Pertanyaan itu sangat sering terjadi ya. Mm-mm. Di kalangan kita, apalagi milenial dan Gen Z. Mm-mm. Pertanyaannya, setelah saya telusuri, itu bisa menjadi salah satu faktornya adalah karena kita sering mengcompare Bang. Kita mengcompare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Compare our life with other people gitu kan. Kita kurang bersyukur, kita asik melihat kelebihan. Kita melihat, kayak Abang bilang tadi, kita melihat hal-hal yang duniawi ke atas. Kita asik melihat hal yang kita syukur itu tentang orang lain ke atas. Kita tidak melihat lalu kita merasa kekurangan seperti itu. Kita melihat orang mempunyai rumah besar, kita melihat orang dipanggil untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan kita hanya memikirkan kenapa saya bisa tidak seperti dia. Seperti itu. Jadi kita akhirnya insecure, padahal kita tidak pernah tahu kehidupan orang lain. Kita hanya melihat yang tampak aja. Kita tidak tahu proses orang lain, how the process mereka. Kita hanya melihat keberhasilan mereka, senyum mereka. Kita tidak melihat pahit dan apa yang mereka sembunyikan. Seperti itu. Jadi jangan sampai itu menjadikan kehidupan kita, kehidupan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Nah, karena nikmat yang Allah berikan itu, nikmat yang kepada Allah yang berikan kepada kita itu sangat luas dan tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Tidak akan sama. Jadi poin pentingnya, apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, jangan kamu bandingkan dengan
1: kehidupan kita sendiri.
2: Gitu,
1: seperti itu. Nah, dalam pandangan ilmu tasawuf atau juga psikologi Islam nih Ustazah ya, seringkali kan disebut bahwa semua akar dari rasa kurang ini bersembunyi di dalam hati manusia itu sendiri.
2: Benar,
1: ya kan, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira nih sebenarnya Ustazah, Islam ini mendefinisikan bentuk ketidakpuasan yang tidak sehat ini, dan kapan rasa kurang tersebut berubah menjadi sebuah penyakit hati yang berbahaya Ustazah?
2: Oke, itu pertanyaannya itu sangat tasawuf ya Bang ya. Dan sebenarnya kata para ulama, kita akan bisa merasakan nikmat hati lah ya kan, yang merasakan ketika kita bisa mendapatkan tiga hal. Syukur dengan hati itu kita akan bisa merasakannya dengan tiga hal, yaitu yang pertama dengan hati, lisan, dan perbuatan. Kita bisa mudah mengatakan Alhamdulillah ketika mendapatkan sesuatu yang kita impikan. Tapi hati dan perbuatan kita tidak sesuai dengan perkataan kita. Makanya kata ulama, bersyukurlah dengan hati. Bersyukur dengan hati ini seperti apa? Kita meyakini dan kita yakin dengan sadar bahwa segala sesuatu yang Allah berikan bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena relasi yang kita punya, bukan karena kesempatan kita, tapi karena Allah yang memampukannya. Kita harus bertanya kepada diri kita, sebenarnya aku bisa, aku mendapatkannya karena siapa? Jadi secara nggak langsung kita membatin, kita tasawuf lah nih, bahwa hati kita mengatakannya ini semua karena Allah. Jadi lisan kita mudah mengucapkan Alhamdulillah, dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita batinkan dan apa yang lisan kita katakan.
1: Oke, itu. Harusnya seperti itu ya Ustazah ya. Karena kan memang kebanyakan seperti saya katakan tadi, banyak orang yang berhasil di sana itu tidak melihat hanya berpikir bahwasannya ini proses karena dia. Memang benar prosesnya itu memang ada dari manusia itu sendiri, tetapi di balik itu semua kan karena campur tangan oleh yang kuasa seperti itu ya Ustazah ya. Oke. Nah, padahal juga kan Ustazah, Rasulullah kan pernah mengingatkan kita melalui sabda beliau yang mengenai sifat manusia yang jika diberi lembah berisi emas gitu kan, ia pasti ingin lembah yang kedua.
2: Benar.
1: Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa memahami hadis tersebut agar tidak terjebak ini kita nih Ustazah. Ya, terjebak menjadi hamba yang senantiasa diperbudak oleh ambisi duniawi. Ini kan sangat berbahaya nih Ustazah. Hmm. Seperti apa?
2: Itu hatinya secara enggak langsung dari hadis tersebut, mungkin saya belum belum menelusuri hadisnya secara takhrij hadis dan hadis, pelajaran-pelajaran hadis yang bersangkutan dengan hadis tersebut. Tapi ketika kita, hati kita tidak merasa bersyukur, ketika hati kita lebih kepada duniawi seperti yang telah Bang Rizky bilang tadi, maka jangankan untuk bersyukur secara lisan, jangankan bersyukur dengan hati, lisan aja tidak akan puas, Bang. Okay. Karena kita kufur nikmatnya. Kita merasa kufur nikmat, sedangkan kita asik merasa tidak puas, sedangkan Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak diberikan kesempatan untuk kufur nih, sedangkan Allah berjanji kepada orang yang bersyukur tuh bakalan digandakan nikmatnya. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku gandakan. Makanya ketika manusia mendapatkan lembah yang gimana tadi hadisnya, sudah mendapatkan satu lembah, pengin lembah yang lainnya.
1: Lembah keduanya seperti itu.
2: Karena hatinya tidak pernah merasa puas dan bersyukur, dan tidak mempraktekkan bagaimana cara mensyukuri dengan hati yang sebenarnya. Karena kata salah satu kutipan yang saya kutip, hati yang bersyukur akan mampu melihat betapa banyak karunia Allah dalam hidupnya sendiri. Seperti itu, Bang.
1: Oke, okay, tadi Ustazah sudah mengatakan bahwasannya Allah kan sudah berjanji ya di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka nikmat itu akan ditambah. Ya kan, namun praktiknya itu banyak yang orang yang sudah merasa bersyukur tapi tetap merasa gelisah.
2: Benar. Gitu,
1: nah, itu bagaimana cara membedakannya kira-kira Ustazah, antara rasa syukur yang hakiki dalam lubuk hati dengan ucapan syukur lisan yang sekedar gugur kewajibannya?
2: Cara membedakannya adalah dengan cara kita melihat orang itu, kita melihat sebenarnya nikmat yang Allah berikan secara batin itu, manusia akan tenang, Bang. Ketika manusia bisa mensyukuri sesuatu nikmat Allah yang hati kan tidak bisa diukur nih.
1: Benar.
2: Kita mensyukuri dan kita melihat orang lain bersyukur atau tidak, kita bisa tidak bisa ukur dan kita tidak bisa menghitung. Nah, cara kita melihatnya pada sosial manusia dengan ketenangan orang itu. Bagaimana kehidupan dia tenang enggak ketika Allah kasih musibah, ketika Allah kasih uji? Bukan berarti manusia yang bersyukur enggak boleh sedih, enggak boleh susah.
1: Betul.
2: Bisa merasakan itu semua, namun kata Allah kan tadi, jangan kufur atas nikmatku. Tapi ketenangan yang dialami oleh manusia yang sudah bisa merasakan nikmat dengan hati, syukur dengan hati, itu akan jauh lebih nampak daripada orang yang cuman bilang alhamdulillah aja, syukur dengan kalimat, tanpa dengan syukur perbuatan dan batin atau dengan hati gitu, Bang. Karena nampak dari ketenangan seseorang. Apalagi kalau kita lihat idola kita nih, alim ulama, ustaz-ustazah, nampak nih ketenangan atau karamah seseorang yang telah bisa mensyukuri dengan hati.
1: Oke, nih apalagi kalau kita tahu nih Ustaz saya, di era modern saat ini serba digital, kita melihat banyaknya sosial media yang tentu itu kan akan menambah banyak penyakit hati bagi orang yang punya penyakit hati. Ya Ustaz, di era media sosial saat inilah kita berbicara. Kita itu sangat mudah melihat pencapaian orang lain ya, seperti ya pamer harta dan gaya hidup mewah, kan itu bisa saja seringkali memicu rasa insecure pada diri sendiri, Ustazah. Nah, seberapa besar pengaruh lingkungan sosial menurut Ustazah dan paparan media sosial terhadap munculnya penyakit mental, yaitu tanda kutip merasa kurang, ya Ustazah ya. Dan bagaimana cara membentengi diri darinya? Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali nanti setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap bersama kami pendengar di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil.

0: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
1: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
1: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
0: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
1: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Apa pula yang kerjakan kawan ini?
2: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
3: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau kutanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
3: Nggak ada itu, ini kan lahan saya.
1: Ya udahlah, payah dikasih tahu, untuk kebaikan nggak didengar.
4: Pah, pah, pah.
5: Apa sih, Ma?
4: Ini, pah, bantu dulu mama ngangkat barang. Udah banjir nih.
5: Inilah gara-gara tetangga kita itu nebang pohon sembarangan. Jadi banjir, kan?
6: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kembali lagi bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Rizky Nugraha yang masih menemani Anda untuk suasana pagi jelang siang ya, karena sudah jelang siang sih ini ya. Dan masih bersama narasumber kita ada Ustazah Rozatul Jana dalam program dialog kajian Islami kita, yaitu masih membahas seputar kita punya banyak tapi sering merasa kurang. Nah, ini yang tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita terapkan ya. Karena memang kalau manusia itu kan tidak akan pernah cukup dari apapun itu, karena belum merasa puas itu kan tidak akan pernah hilang dalam hidup manusia seperti itu ya. Oke, kita bahas lagi pendengar bersama narasumber kita Rozatul Jana. Masih semangat ya Ustazah ya?
1: Masih ya.
0: Oke, di seperti yang sebelum tadi Ustazah, saya ada menyampaikan pertanyaan kembali, yaitu mengenai tentang di era modern atau di era sosial media saat ini ya kan, kita sering mudah melihat pencapaian orang lain. Mereka tuh mungkin pamer harta, padahal tidak ya kan. Dan gaya hidup mewah yang sering kali dipublikasikan, karena itu kan bisa memicu rasa insecure pada diri sendiri. Nah, pertanyaan, seberapa besar pengaruh lingkungan sosial dan paparan media sosial menurut Ustazah ini terhadap munculnya penyakit mental tanda kutip merasa kurang ya? Dan bagaimana cara kita ini bisa membentengi diri kita dari hal-hal seperti itu, Ustazah?
1: Oke, pertanyaannya luar biasa. Nah, teman-teman para pendengar semuanya, kita perlu tahu orang menampilkan atau memamerkan harta, baik harta itu dari dia keluarga lengkap, bisa kita bilang flexing lah ya, rumah dan lain-lain. Sebenarnya itu bisa kita berkaca kepada diri kita sendiri dulu sebenarnya. Dia menunjukkan itu untuk apa? Mungkin dia sebagai yang kita untuk upgrade diri sendiri.
0: Apa tuh? Saya pun lupa juga nih. Untuk
1: promosi diri sendirilah.
0: Iya. Ibaratnya dia tuh menghargai pencapaian dia lah
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Okay. Mungkin dia sebenarnya mau branding, diri sendiri, makanya dia flexing. Karena jangkauan dia itu untuk ada usaha mungkin, jadi dia ingin memperkenalkan apa hasil dan usaha yang telah dia lakukan gitu kan. Jadi itu dia menampilkan, dan kita sebagai orang yang melihat konsumen nih, konsumen Gen Z kan HP dan lain-lain lah kan. Itu merasa iri dan terus merasa kekurangan, kenapa? Karena kita mengcompare, kita melihat beliau berhasil, si Anu dapat harta, dapat rumah yang mewah, oh tahun ini dia ada panggilan kerjaan yang layak, atau kerjaan itu udah lama-lama kita impikan, tapi kenapa terwujud di dia, kenapa bukan di aku gitu kan. Itu karena kita asik mengcompare kehidupan dia dengan kehidupan kita. Kita tidak melihat sebenarnya perjalanan apa saja yang telah Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Itulah nikmatnya, kita melihat keberhasilan orang lain itu yang nampak-nampak aja, tapi kita nggak tahu dari dibalik dia flexing, dari dibalik dia menampakkan hartanya, ada kepahitan pastinya yang dia sembunyikan. Ada tangisan tengah malam yang pastinya dalam sujudnya, dalam tahajudnya, yang nggak dinampakkan. Jadi dia hanya menampakkan apa yang terlihat dan bahagia-bahagia saja, tapi yang pahitnya kan nggak kita lihat. Jadi teman-teman para pendengar dimanapun kalian berada, jangan compare ourselves with others people. Fokus sama kehidupan kita, syukuri saja nikmat yang Allah berikan pada kita, maka hati kita secara langsung akan tergerak untuk mensyukuri. Jangankan nikmat yang besar, nikmat yang kecil saja akan mampu kita syukuri kalau kita fokus kepada nikmat yang Allah berikan pada kita aja gitu.
0: Oke, dan juga pastinya ya Ustazah ya, kita juga harus tahu dari sudut mana kita memandang mereka. Kalau kita memandang mereka ini hanya untuk memamerkan saja, mungkin itu akan menjadi penyakit hati. Tapi kalau kita memandang mereka itu saja, mungkin itu pencapaian dia. Kita harus ya bisa lebih semangat lagi. Bisa aja kita bisa membangkitkan motivasi kita. Jadi ya tidak langsung ya dalam pikiran kita itu ya mengarahkan kita itu seperti apa gitu ya. Nah, Ustazah, kadang kan perasaan kurang ini tidak jarang memicu sifat tamak.
1: Benar.
0: Ya kan? pelit juga, bahkan membuat seseorang enggan berbagi karena takut nih hartanya itu berkurang gitu ya kan, atau juga takut habis. Padahal kan sudah dijelaskan kalau kita sering bersedekah itu akan menambah lagi rezeki kita ya. Nah, bagaimana nih Ustazah korelasi langsung antara sifat dermawan atau sedekah dengan kemampuan hati kita dalam mengikis rasa tidak pernah puas tersebut? Ini saja.
1: Ini salah satu yang sering kita remehin, Bang. Nikmat ketika Allah kasih lebih, kita gak mau berbagi. Padahal Allah kasih kita ilmu. Nih, bisa jadi Allah kasih kita kelebihan itu, kelebihan di mana dulu? Kelebihan harta. Disuruh berbagi. Jangan sampai kamu, kayak Abang bilang tadi, kikir dan pelit. Karena orang yang kikir dan pelit itu kayak cerita Karun yang akan tenggelam, ditenggelamkan oleh bumi hartanya. Jadi ketika Allah kasih kita lebih seperti kelebihan dalam ilmu, bagi. Ketika Allah kasih kita jabatan, pergunakan jabatan itu untuk menolong orang lain. Bahkan ketika Allah kasih kita hati yang lapang aja, bagikan senyum. Itu akan menjadi nikmat. Karena hati yang lapang dan senyum itu tidak mudah loh, tidak semua orang. Ada orang yang mukanya tiba-tiba pagi hari sudah kecut. Nah, itu juga salah satu nikmat. Makanya ketika Allah kasih kita kelebihan, baik kelebihan dari harta, ilmu, kecerdasan, atau bahkan jabatan, itu pergunakan kepada jalan kebaikan. Jangan jangan sampai kita kikir, yang sampai kikir itu bisa membinasakan diri kita sendiri. Okay. Seperti itu.
0: Oke, baik. Pendengar, tentu ya di sesi ini kita juga akan undang Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya dengan narasumber kita, ada Ustazah Rozatul Jana, yang dimana membahas tentang kita punya banyak tapi sering merasa kurang. Jadi Anda bisa bergabung di 0858-3470-5558 ya. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita ya, apa-apa aja yang ingin Anda tanyakan dalam kehidupan Anda yang mungkin menyangkut tentang tema kita hari ini, pendengar ya. Baik, tadi sudah dijawab oleh Ustazah bahwasannya ya, tentang pertanyaan saya, perasaan kurang ini tidak jarang memicu sifat tamak, pelit, bahkan membuat seseorang enggan berbagi karena takut hartanya berkurang atau juga habis. Ya, menyangkut masih dalam tema kita, kita punya banyak tapi sering merasa kurang, yaitu hal-hal yang sangat bahaya gitu ya. Kalau sudah dapat harta itu tuh sulit kali untuk keluar gitu saja, itu sifat-sifat itu harus kita hilangin gitu, seperti itu saja.

0: saja nikmat yang sungguhnya tadi di awal sudah Ustazah katakan, ya kan. Nah, nikmat tersembunyi apa saja kira-kira Ustazah di luar materi yang sering diabaikan manusia Ustazah, padahal jika disadari nikmat tersebut jauh lebih mahal daripada tumpukan harta di dunia. Tadi sudah Ustaz jelaskan, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan lebih dalam lagi agar pendengar-pendengar kita ini lebih paham gitu saja.
1: Iya. Kita ada Allah berikan itu satu nikmat para pendengar jamaah yang dirahmati Allah. Nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan atau disandingkan dengan nikmat di dunia, yaitu nikmat iman dan Islam. Kita Allah berikan nikmat iman itu hanya kepada orang yang beragama Muslim. Dan bukan berarti agama lain tidak beriman, beriman, tapi kategori iman di sini adalah kita bisa mensyukuri, kita bisa menikmati secara luas dan enggak bisa diukur kebahagiaan ketika kita menjadi seorang Muslim dan kita merawat iman kita itu dan kita jaga nikmat Islam kita itu. Jadi ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenalnya, ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk mengenal suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah berikan kita kesempatan membaca kitabullah yaitu Al-Qur'an, pergunakan. Karena itu nikmat yang ketika kita telah selesai di dunia ini kita akan memintanya untuk mengulang lagi. Sedangkan waktu yang Allah berikan di dunia ini sementara, kita tidak pergunakan untuk mengenalnya, itu akan sia-sia. Dan itu saya pernah membaca di salah satu buku, orang yang telah meninggal, yang telah selesai di dunia hidupnya, meminta kepada Allah kembali kepada dunia hanya untuk melaksanakan sholat dan sosial, hablum minannas, memperbaiki hubungan sosial dengan manusia. Jadi ketika Allah masih memberikan kita kesempatan di dunia ini, pergunakanlah, karena itu nikmat yang sangat berharga ketika kita sudah kembali kepada Sang Khalik gitu.
0: Oke. Nah, ini bagaimana ini Ustazah? Kalau ada seseorang ya dalam hidupnya ini lagi ditekan ya tentang kehidupan ekonomi keluarga yang tidak cukup, cicilan yang menumpuk dan juga biaya hidup yang semakin tinggi, ini kan seringkali menjadi alasan utama mengapa seseorang merasa hidupnya selalu kekurangan, kan gitu saja. Nah, bagaimana ini Ustazah cara menjaga ketenangan jiwa dan juga mental spiritual kita ketika seseorang ini benar-benar sedang terpuruk, berada di dalam tekanan himpitan ekonomi yang nyata gitu kan. Kita bilang kan kita memang harus bersyukur ya, kita kan sudah punya. Tapi kan kita sering merasa kurang nih dalam tema kita. Tapi kan ada juga orang yang seperti itu saja. Banyak kehidupan dia itu yang lagi benar-benar dramatis sekali nih ya. Kayak tumpukan ekonomi yang luar biasa, terlilit utang, itu bagaimana saja?
1: Oke. Para jamaah semua yang dirahmati Allah. Kata Allah, dalam keadaan sempit kita disuruh bersabar. Dan dalam keadaan lapang kita disuruh banyak bersyukur. Jangan sampai karena terlalu lapang kita jatuhnya riya, dan karena terlalu sempit jatuhnya kita tidak bersabar, akhirnya kufur nikmat. Kita tidak bisa pungkiri dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak akan pasti bahagia selalu. Pasti ada hal-hal yang tidak ingin kita jalani, seperti yang telah disampaikan oleh Bang Rizky tadi. Tapi perlu jamaah ketahui bahwa dalam keadaan sempit, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang tidak sama sekali kita inginkan pun, bisa menjadi nilai ibadah dan pahala kepada kita jika kita bersabar, karena itu akan menghantarkan kita kepada Allah. Makanya kita jangan bertanya, kenapa ya Allah engkau menghadirkan cobaan seperti ini, kenapa engkau memberikan episode kehidupan saya seperti ini, tapi tanyakan pada diri kita, apa sebenarnya hadiah yang ingin Allah berikan kepada saya atas kesabaran ujian ini? Apa sebenarnya yang ingin Allah ajarkan kepada saya? Saya harus melalui episode kehidupan yang seperti ini. Kita bisa renungkan. Mungkin Allah ingin kita lebih mengajarkan kita untuk lebih mengenalnya. Bisa jadi Allah dari cobaan kehidupan itu Allah ingin kita lebih mengenalnya. Allah ingin kita lebih merefleksi diri bahwa sebenarnya kepada Allah tempat

0: dalam episode kehidupan itu pasti ada pasang dan surutnya. Jadi ketika dalam keadaan surut, bukan berarti kita harus bersedih terus menerus, tapi kita harus bersabar dalam cobaan itu. Karena ada nilai ibadah dan refleksi dirilah sebenarnya apa yang ingin Allah hadiahkan dari cobaan-cobaan yang sedang kita lalui.
1: Ya, karena Allah memberikan segala sesuatu seperti cobaan, musibah itu bukan tidak ada alasan ya.
0: Benar.
1: Kata saya, karena setiap musibah, setiap apapun yang kita lewati ya, mungkin kesulitan hidup tuh sudah Allah persiapkan semuanya.
0: Iya.
1: Akan ada sesuatu yang indah di belakang, tapi bagaimana cara kita untuk menjalankan itu ya, Ustaz Jaya, melewati semua itu. Jadi kita harus berpikir positif.
0: Benar, gitu ya. Bawa diri kita.
1: Oke. Baik nih, bagaimana ini Ustaz Jaya? Kan ada nih sifat serakah dan tidak pernah merasa puas ini tidak hanya merusak hubungan seseorang dengan Tuhannya Ustaz Jaya kan, tetapi juga bisa merusak hubungan sosial dengan sesama manusia. Kan gitu, karena kan kalau ada orang serakah ini bisa merusak hubungan dengan
0: lingkungan sekitar.
1: Iya, dengan kita seperti itu saja. Nah, dampak buruk seperti apa nih yang biasanya muncul dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat akibat seseorang ini dikuasai oleh rasa kurang yang sangat kronis gitu. Dampaknya seperti apa kalau kita ini merasa kurang, kita tuh merasa sifat kita tuh serakah, ya kita serakah gitu. Itu dampaknya seperti apa tuh kira-kira Ustazah? Kalau kita terus mempertahankan sifat serakah kita nih dan terus mempertahankan sifat kekurangan kita ini dengan sesama kita, mungkin bisa saja kita bisa si Polan ini mempunyai ini ya kan, seperti kita punya serakah deh nih kan, membeli mobil. Artinya kan kalau sudah mempunyai sifat serakah pasti ada hal-hal buruk yang akan dilakukan Ustazah. Itu seperti apa Ustazah?
0: Para pendengar semuanya, jangan sampai sifat serakah itu sebenarnya mendominasi diri kita Bang. Kita masih dikasih pilihan loh. Ketika kita masih bisa mengambil pilihan, apakah kita tetap mau ingin serakah atau apakah kita merubah sifat kita serakah itu menjadi sifat tidak lagi serakah. Tapi kalau sifat dominan serakah itu udah menjalar dan merajalela dalam kehidupan kita, cepat-cepat berkumpul kepada majelis taklim Bang. Jangan sampai gara-gara sifat serakah itu membinasakan diri kita, seperti saya yang bilang tadi. Jangan sampai sifat serakah itu memperkeruh hubungan sosial kita dengan orang-orang sekitar kita. Karena kata Allah, sifat serakah itu secara gak langsung dia tidak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Sedangkan kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, serakah ini kan dah melampaui batas nih. Dan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha mengampuni dosa. Allah sudah memperingatkan kepada hambanya, jangan sampai kamu melampaui batas. Bertobatlah, karena sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Allah Maha penyayang. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah sehingga kamu serakah dan menzalimi diri kamu sendiri.
1: Ya, dan gitu. Juga menzalimi orang lain.
0: Menzalimi orang lain dah pastinya.
1: Okay. Iya. Nah, ini Ustazah, karena waktu juga masih ada ya, sedikit ya. Lagi ya. Nah, kita kan berbicara ini ke keluarga nih Ustazah ya.
0: Iya.
1: Orang tua kan Ustazah memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir anak-anak mereka agar tumbuh menjadi pribadi yang kanah dan tidak mudah silau oleh kemewahan dunia luar. Nah, kira-kira Ustazah, pola pengasuhan atau pendidikan karakter seperti apa yang harus diterapkan oleh orang tua di rumah agar tuh anak-anak terbiasa menghargai apa yang sudah mereka miliki?
0: Oke. Pertanyaannya yang sangat-sangat sering terjadi di dalam lingkungan keluarga ya, internal. Teman-teman semua, cara menanamkan nikmat atau bersyukur kepada anak-anak itu adalah, saya pernah membaca sebuah artikel ketika dia masih dalam masa golden age, kita jangan paksa anak-anak itu untuk berbagi ketika masih kecil, karena dia belum paham, dan jangankan paham, dia tidak sampai pikiran dia untuk bagaimana cara berbagi karena dia masih ingin terus memiliki dan itu punya dia. Tapi cara menanamkan bagaimana anak itu bersyukur, jangan langsung berikan apa yang dia mau. tanamkan pelan-pelan bahwa segala sesuatu apa yang kita telah miliki sekarang, nikmati dan lalu syukuri dulu. Ketika Allah kasih lebih, maka berbagi. Dan perlu kita sadari bahwa nikmat memiliki anak, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat keluarga. Dan ketika kita memiliki anak-anak, Allah memberikan, Allah menyuruh kepada kita untuk lebih peduli. Jangan sampai orang yang di luar rumah mendapatkan perlakuan spesial dari kita, sedangkan orang yang di dalam rumah kita sendiri kita perlakukan tidak baik. Kita sering berbicara kasar kepada keluarga kita sendiri. Kita tidak memperhitungkan berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan kepada keluarga kita sendiri. Kita mudah tersenyum kepada orang lain, sehingga kita mudah sekali menyakiti anak-anak di rumah, sehingga jangankan mereka menjadikan kita sebagai role model untuk dirinya, dia akan mencari role model di luar rumah. Jadi perlakukanlah orang yang di dalam rumah, syukurilah nikmat keluarga yang telah Allah hadirkan kepada kita. Karena orang yang kita, ketika kita mencari kebahagiaan orang-orang di luar, itu tidak selamanya akan bersama kita. Tapi nikmat keluarga yang Allah berikan hari ini, yang masih Allah berikan orang tuanya lengkap, anak-anak di rumah, pasangan dengan ikhlas membersamai kehidupan, lika-liku kehidupan kita, itulah yang harus kita syukuri. Jangan cari kenikmatan di luar rumah. Dan anak-anak yang masih Allah berikan dan Allah titipkan hari ini, berilah kepedulian yang lebih kepada dia, penuhi tumbuh kembangnya, ajarkan sebagaimana sesuai usianya, masa golden age-nya. Dan teman-teman perlu sadari bahwa ketika nikmat keluarga Allah ambil, kita baru akan merasa kehilangan ketika Allah telah memisahkan kita daripada dirinya di kehidupan yang fana ini.
1: Oke, baik. Terima kasih nih Ustazah. Ya, ya, itu adalah penjelasan yang sangat luar biasa, tentu bisa menjadi pembelajaran bagi yang mendengarkan, termasuk saya juga. Artinya kita harus bisa untuk mengajarkan anak-anak kita selalu bersyukur lah atas apa yang sudah ada pada dirinya gitu. Nah, seperti tema kita ini kan, kita punya banyak tapi sering merasa kurang. Ya, sebanyak apapun harta yang kita cari, yang kita tumpuk, itu akan kita tinggalkan, Ustazah. Seperti itu ya.
0: Benar.
1: Karena kematian adalah sebuah keniscayaan yang akan menghentikan seluruh aktivitas duniawi kita. Ya. Dimana semua orang, semua harta yang kita kumpulkan itu tidak akan ikut ya Ustazah, masuk Benar. Ke dalam liang kubur kita. Pertanyaan terakhir Ustazah, ya, renungan kematian seperti apa yang paling efektif ya untuk menyadarkan hati kita sebagai manusia dari kelalaian mengejar harta yang tidak akan ada habisnya ini?
0: Ya. Oke Bang, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan ajal dan kita tidak tahu apakah kita akan mendapatkan kata nanti. Kita sering menunda untuk melakukan kebaikan, baik itu sedekah, berlaku amal soleh, mengumpulkan pahala jariah. Kita sering menundanya, sehingga kata-kata nanti yang kita merasa akan menghampiri kita, padahal tidak akan menghampiri kita lagi. Jadi teman-teman, selama kita masih Allah berikan kesempatan di dunia ini, jangan tunggu kata nanti, tapi lakukanlah hari ini. Bersyukurlah dari sekarang, right now, gitu kan. Jangan kamu tunda, karena ketika kamu tunda, seharusnya kita hari ini bisa mendapatkan lebih, akhirnya udah terkurang. Dan kita gak tahu loh, apakah kita nanti sore, apakah Allah berikan kita kehidupan lagi atau tidak. Jadi ketika masih Allah berikan kesempatan, bangunlah, berubahlah, dan jangan kamu persulit diri kamu sendiri dengan tidak mengikuti perintah Allah. Kalau berat, atur kembali apa yang ingin kamu lakukan, kebaikan-kebaikannya. Putar lagi, motivasi lagi diri. Jatuh boleh, tersungkur boleh, tapi satu yang harus kamu ingat, bahwa Allah memberikan kita kesempatan hari ini, dan kita akan diminta pertanggungjawab di akhirat kelak.
1: Oke, dengan harta-harta yang sudah kita kumpulkan tersebut ya.
0: Iya.
1: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami saat ini pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, yang dimana sangat luar biasa pembahasan-pembahasan kali ini terkait tentang kita punya banyak tapi sering merasa kurang. Tentu kita mendapatkan ilmu lagi kembali pada pagi hari ini dalam program Dialog Kajian Islami. Nah, terakhir Ustazah, sebelum kita akan akhiri program kita ini, ada pesan atau closing statement yang ingin Ustazah sampaikan kepada pendengar RRI Singkil dimanapun berada, terkait ya tentang tema kita ini, Ustazah, silakan.
0: Oke, teman-teman semua yang dirahmati Allah, para pendengar RRI Singkil yang budiman, Allah memberikan kita kemampuan untuk menikmati semua yang kita miliki. Allah memberikan kita hati untuk bersyukur, karena hati yang bersyukur akan mampu melihat betapa banyak karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita tidak pernah bisa membalas semua nikmat Allah, maka kita harus beribadah semampu kita. Karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka beribadahlah, sesuaikanlah porsi nikmat yang kita miliki, syukuri, jangan compare kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai dalam menjaga iman, dan pandai dalam merawat Islam yang ada, yang Allah berikan kepada kita, karena itu adalah nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita sandingkan nilainya dengan semua nikmat yang ada di dunia.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah Rozatul Jannah, pendengar setia dimanapun anda berada. Tak terasa waktu hampir 1 jam ya, waktu ini cepat, begitu cepat berlalu. Kita telah menyimak bersama ya perbincangan yang sudah kami sampaikan tadi, yang begitu mendalam, mencerahkan, sekaligus juga mencucukkan hati, bersama narasumber kita tadi ada Ustazah Rozatul Jannah dalam program Kajian Islami dengan tema utama kita, yaitu kita punya banyak tapi masih merasa kurang. Nah, pendengar, mari kita sejenak merenungkan kembali tentang hikmah, ya mutiara hikmah, dan juga intisari dari apa yang telah dijabarkan panjang tadi oleh Ustazah pada pagi hari ini. Di tengah riuhnya dunia modern yang serba cepat, mendengar, di mana standar kesuksesan seringkali diukur oleh banyaknya harta yang terkumpul, seberapa mewah kendaraan yang dikendarai, atau seberapa sering kita memamerkan pencapaian di sosial media, kita kerap lupa ya untuk pulang ke rumah hati yang paling sunyi. Artinya, baik, tuntas untuk dialog kajian Islami pada hari ini, edisi hari Jumat 2 Oktober 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali edisi yang akan datang, tentunya masih bersama RRI Singkil. Akhir kata, saya Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, dan sampai jumpa.

0: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
1: Hehehe, saya juga kurang mampu loh, Pak.
0: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Apa pula yang kerjakan kawan ini?
2: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
3: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau kutanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir loh.
3: Gak ada itu, ini kan lahan saya.
1: Ya udahlah, payah, dikasih tahu, untuk kebaikan gak didengar.
4: Pak.
5: Apa sih, Ma?
4: Ini, Pak, bantu dulu Mama ngangkat barang, udah banjir nih.
5: Inilah, gara-gara tetangga kita itu, nebang pohon sembarangan. Jadi banjir kan?
6: Marilah kita jaga dan lestarikan hutan demi keselamatan lingkungan dan masa depan anak cucu kita.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Ta'zim kemuliaan kepada Imam Besar Masjid, Abu Guru kita bersama, juga kepada para alim ulama, pewarisnya para nabi. Man istakhaffal ulama faqad dhahaba nasibu akhiratih. Siapa yang merendahkan, mencaci maki para alim ulama akan kehilangan keberuntungannya di akhirat. Kepada panitia, badan kemakmuran, remaja masjid, hamba-hamba Allah yang telah mempersiapkan masjid menjadi tempat yang nyaman kita beribadah di dalamnya. Kepada seluruh hamba Allah yang telah berhadir untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu perintah Allah yang bersifat wajib, yakni pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mencermati kondisi umat Islam secara global pada masa kita ini, sepertinya kita hampir cukup sebagai umat yang dikatakan al-ummah as-salihah lil hazimah, yaitu umat yang hampir saja mengalami kehancuran apabila tidak segera dibenahi, diperbaiki. Ciri-cirinya, di sebagian daripada pemikir Islam berkata, termasuk Dr. Syekh Abdul Fattah Moor, adalah ketika kebodohan itu merajalela, ketika kemiskinan melanda sebagian besar umat Islam, dan ketika perselisihan, perpecahan ukhuwah Islamiyah yang dirobek-robek. Dan itu semua, ma'asyaral muslimin, telah terjadi pada masa kita sekarang. Hampir seperti apa yang ditulis oleh seorang min sulasalati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, seorang pemikir Islam, di dalam kitabnya Hakadha Dhahara Jailus Salahiddin wa Adat Al-Quds, begitulah munculnya generasi Sultan Salahuddin dan kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, bahwa di tahun 1000 Masehi lebih kurang, ketika tentara salib menyerang umat Islam di Syam, sebenarnya kata beliau, kehancuran umat Islam bukan karena penyerangan tentara salib itu, tetapi kehadiran mereka adalah menggenapkan, menyempurnakan kehancuran kita secara internal pada saat itu. Umat Islam dari rakyatnya sampai cendikiawannya sampai pemerintahannya, seluruh elemen masyarakat pada saat itu sedang hancur-hancurnya. Akidah masyarakat awam terkontaminasi dengan pemahaman filsafat Yunani yang keliru dalam bidang teologi. Adanya pemahaman ittihad wa hulul bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Adanya pemahaman bahwa agama itu dan pemerintahan terpisah, tidak bisa saling menyatu, dan pemerintahan pada saat itu tidak lagi berfungsi sebagai penjaga agama dan penjaga masyarakat. Sebagai contoh, ketika pembantaian umat Islam lebih kurang 60 ribu orang di Suriah, di Syam pada saat tersebut, datang menghadap khalifah membawa tengkorak anak-anak yang dibantai, perempuan lengkap dengan rambutnya, kemudian tengkorak kerangka manusia yang sudah tua renta, dihadapkan kepada sang khalifah. Wahai khalifah, mari berbuat sesuatu, mari berjihad, umat kita sedang dibantai. Lalu apa jawaban khalifah pada saat tersebut, ma'asyaral muslimin? Saya tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal itu. Hewan peliharaan saya, seekor merpati, sedang sakit dan tidak makan selama 3 hari. Kecil masalah umat, lebih dibesarkan masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya
dengan pemerintahan yang diemban. Tapi alhamdulillah masyarakat muslimin, ketika itu muncullah beberapa alim ulama yang di kemudian hari, para alim ulama inilah yang mengembalikan kembali kejayaan Islam pada masa tersebut. Masjidil Aqsa yang sebelumnya dirampas, dijajah oleh tentara salib selama 88 tahun lebih kurang, akhirnya kembali kepada tangan umat Islam setelah dakwah perbaikan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa para alim ulama yang lainnya yang menggerakkan, mereformasikan dengan gerakan islah. Ihya Ulumuddin dikarang pada saat itu. Al-Ghunyah dikarang pada saat itu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila kita menginginkan kembali kejayaan tersebut, sepertinya dan hakul yakin kita harus kembali kepada konsep yang pernah membuat kita jaya pada masa-masa sebelumnya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa permasalahan kita yang paling besar pada saat ini? Pertama sekali, umat Islam secara global masih terkendala dengan kejahilan dan kebodohan. Tidak saja dalam urusan agama, tetapi juga di dalam urusan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu survei yang dilakukan di beberapa negara Islam menyebutkan bahwa terdapat 35% umat Islam yang belum bisa membaca tulisan Arab dan Latin. Bayangkan masyarakat muslimin, padahal kita adalah umat yang ayat pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca. Tidak cukup dengan itu, Allah memperkuatnya dengan surat Nun wal qalami wa ma yasturun, di mana Allah bersumpah dengan pena. Menulis dan membaca itu adalah simbol pendidikan. Tetapi umat kita 35% belum bisa baca tulis. Satu survei menyebutkan bahwasanya bangsa Jepang dan Amerika Serikat per tahun itu bisa membaca 80 buku. Sedangkan umat Islam satu buku tidak selesai dalam satu tahun. Lalu bagaimana kita mengharapkan peradaban dipegang oleh umat Islam, kemuliaan dipegang oleh umat Islam? Sekali lagi, bukan salah Islam, tetapi kita salah menyikapi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Masyarakat muslimin, maka yang kita lihat pada hari ini, seluruh teknologi yang sedang berkembang itu rata-rata ditemukan oleh non-muslim, sedangkan kita sebagai konsumen saja. Lalu padahal pada abad pertengahan, ketika umat Islam itu bersentuhan dengan orang Eropa, ketika Andalusia Spanyol 700 tahun lebih kurang dipegang oleh umat Islam, orang Eropa bertemu dengan seorang muslim, maka mereka akan bertanya, apakah engkau seorang muslim? Iya. Ajarkan kepada kami ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Artinya apa? Dulu umat Islam itu kenapa bisa bangkit kuat, disegani di seluruh dunia? Karena mereka memadukan antara iman, amal, dan ilmu pengetahuan. Sekarang kita menjadi konsumen. Diperparah lagi ma'asyarul muslimin, kita tidak saja jahil dalam ilmu dunia, ilmu pengetahuan umum, yang itu adalah bisa meningkatkan peradaban kita. Umat Islam mempunyai daya tekan, daya tawar di hadapan peradaban bangsa dan agama yang lain. Tetapi kita diperparah oleh kebodohan dalam ilmu agama kita sendiri, sehingga kita tidak mempunyai konsep bagaimana mengatur individu, keluarga, lingkungan, bahkan hidup bernegara. Sebagai contoh masyarakat muslimin, konsep di dalam mengatur individu untuk mewujudkan apa yang Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu daripada api neraka. Hari ini kadang-kadang kita sibuk memperbaiki zahir, tetapi batin tidak kita perbaiki. Kita cuma fokus kepada kesucian zahir, sedangkan batin kita masih kotor. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat seseorang yang sangat sibuk untuk memperbaiki kesucian zahirnya saat berwudu, beliau berkata, ajaban, sungguh mengherankan, seseorang yang cuma fokus kepada zahirnya harus suci, sedangkan batinnya masih kotor dengan berbagai sifat-sifat yang tidak baik.
Padahal ma'asyiral muslimin, akhlak itu merupakan kesempurnaan daripada iman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian. Laisa bil mu'min bil ta'an walal la'an walal fahis walal badhi. Bukan akhlak seorang yang beriman itu apabila dia itu suka merendahkan kehormatan orang muslim, melaknat manusia, berkata jorok dan cabul, juga berkata kasar. Masyarakat muslimin, coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Allah menghubungkan salat dengan perintah zakat. Salat itu adalah hablum minallah dan zakat itu hablum minannas. Kadang di antara kita cuma memperdulikan hubungan yang baik dengan Allah, sedangkan dengan manusia hancur-hancuran, sesama manusia, sesama muslim. Atau sebaliknya, dengan seorang muslim kita berakhlak buruk tetapi dengan Allah baik. Padahal dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atus zakah. Tegakkan salat, gambar daripada hablum minallah. Wa atuz zakah,

amruhum biha wa hum abna'u 'ashri sinin. Umur anakmu 7 tahun, perintahkan mereka melakukan salat. Itu banyak yang tidak kita lakukan. Umur 10 tahun lebih tegas lagi. Kalau perlu dengan sedikit cubitan yang tidak melukai dan meninggalkan trauma. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang dikerjakan. Makanya kita melihat kadang-kadang seorang kepala keluarga mempunyai 4 orang anak, tapi kadang cuma 1 yang sholat di antara mereka. Kenapa? Karena konsep kita mendidik, kita mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu firman, wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai Nabi, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di subuh hari beliau membangunkan Sayyidina Ali, menantunya, dan Fatimah, tidak dalam satu rumah. Rumah Sayyidina Ali di samping rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun membangunkan mereka. Ketanya ma'asyiral muslimin, anak kita satu rumah dengan kita, subuh hari tidak kita bangunkan salat. Bayangkan bagaimana kedurhakaan kita terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ma'asyiral muslimin, kita kehilangan konsep di dalam mengatur lingkungan. Padahal antum abnaul bi'ah, manusia itu adalah anaknya lingkungan. Mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak dibiarkan cuma memikirkan individunya saja, tetapi mereka itu harus mengkondisikan lingkungan agar benar-benar baik. Karena manusia itu anak lingkungan, maka adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu pun ma'asyiral muslimin sudah mulai kita tinggalkan. Berbagai pelanggaran syariat kita biarkan, seolah-olah itu bukan tugas kita. Yang penting jangan anak kita. Padahal ma'asyiral muslimin, innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawul munkara baina dhahranayhim wa hum qadiruna 'ala ayunkirhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalika 'adzaballahu al-'ammah wal khassah. Allah tidak mengazab satu komunitas karena dosa yang dilakukan oleh seorang individu, tetapi ketika dosa itu dilakukan di dalam khalayak ramai, semua mengetahui dan mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan mengazab mereka secara kolektif. Asyara al-muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pun perlu kita jalankan kembali. Yang terakhir adalah konsep di dalam mempunyai kekuasaan dan pemerintahan. Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau telah menjelaskan bahwa ad-dinu wal muluku akhani tau'aman. Agama dengan kekuasaan itu adalah dua kembaran. Ad-dinu asasun wal muluku harisun. Agama itu adalah pondasi bernegara. Sebuah negara yang tidak dilandasi oleh agama, maka negara itu dalam pandangan Islam dikatakan sebagai negara yang rusak, yang hancur. Maka ma'asyiral muslimin, agama itu harus menjadi hukum tertinggi, etika tertinggi, norma tertinggi, dan nilai tertinggi di dalam sebuah pemerintahan dan bernegara. Sedangkan fungsi pemerintah adalah harisuddin, penjaga agama. Man la harisalahu fadha'un. Agama apabila tidak dijaga oleh kekuasaan, maka agama itu akan disia-siakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pun harus kita perbaiki. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tanda seorang muslim itu ketika mereka memerintah adalah ketika mereka diberi kekuasaan untuk memerintah, mereka itu akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka tugas sebagai pemimpin itu adalah menjadikan Islam sebagai hukum tertinggi, etika tertinggi, norma tertinggi, dan nilai tertinggi. Islam itu tidak sekedar dijadikan sebagai penerapannya cuma di mulut saja, tetapi harus benar-benar diwujudkan di dalam pemerintahan, di dalam individu, di dalam menjaga keluarga, dan di dalam menjaga lingkungan kita. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebagaimana kata Imam Malik rahimallahu taala, tidak akan jaya umat ini kecuali kita kembali pada konsep yang pernah membuat umat ini jaya, yaitu kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah pernah berkata bahwasanya ketika umat ini meninggalkan ajaran agamanya, termasuk jihad fisabilillah, amar

ma'ruf dan nahi mungkar, maka mereka akan terhina dan dihinakan. Dan itu sudah terjadi. Maka mari bersama-sama masyarakat muslimin, khatib berwasiat agar kita terus-menerus kembali dan menyempurnakan penerapan syariat Islam di Aceh, di dalam individu kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dan di dalam pemerintahan kita. Maka insya Allah kita akan melihat kembali kejayaan Islam itu dan terwujudnya sebuah negeri yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa khatib sampaikan pada hari ini, semoga bisa diamalkan dan diwujudkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته

0: Kami mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-safnya masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Istawu safun fakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli. Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

غريب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

que bom. Allahu Akbar.

صلاة على الميتتين الغائبتين يرحمكم الله. الله.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan Kota Subuh Salam yang terangkum dalam berita daerah.
1: Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai meluap. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil kembali dikepung banjir. Puluhan desa atau kampung di beberapa kecamatan mulai terendam.
2: Minimalisir kecelakaan lalu lintas laka lantas, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Singkil pasang spanduk peringatan rawan kecelakaan di jalan raya.
3: Jangan ada yang menambah-nambahi. Ketika itu sudah harus masuk kantor, tapi dengan berbagai macam alasan ya masih berada di tempat-tempat hiburan atau di tempat wisata atau juga di kampung halaman.
4: Yang menjadi target pihaknya adalah penurunan angka stunting di Aceh Singkil, di mana secara nasional Provinsi Aceh merupakan daerah tertinggi angka stunting.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil, inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam berita daerah edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Rizky Nugraha. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini di antaranya.

0: Rombak kabinet ketiga kali, 57 pejabat di Aceh Singkil digeser demi genjot pelayanan. Jembatan gantung layar bersih kota Subulus Salam putus total dihantam banjir. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Kodim 0109 Aceh Singkil gelar ziarah TMP Ketapang Indah sambut hari ulang tahun TNI. Selengkapnya, Salihin Barus menurunkan laporannya.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026, jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi simbol penghormatan tertinggi atas pengorbanan jiwa raga para pejuang demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana sahdu menyelimuti seluruh area pemakaman saat prosesi penghormatan arwah para pahlawan dimulai. Letkol Kaf M. Aminuddin kemudian memimpin peletakan karangan bunga di monumen utama, diikuti dengan aksi tabur bunga di atas pusara para kesatria bangsa oleh seluruh peserta upacara. Setiap langkah dan prosesi diikuti dengan tertib, mencerminkan keteguhan prajurit dalam menjaga warisan nilai-nilai luhur kemerdekaan. Bagi RRI dan Dim 0109 Aceh Singkil menegaskan bahwa ziarah ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan belaka. Emas HUT TNI ke-81 ini harus menjadi alarm pengingat bagi generasi masa kini mengenai besarnya harga sebuah kemerdekaan. Semangat patriotisme, nasionalisme, serta kerelaan untuk berkorban yang telah dicontohkan oleh para pendahulu wajib tertanam kuat di sanubari setiap prajurit yang bertugas di ujung barat Nusantara ini. Kemudian, upacara ini juga menjadi tonggak sejarah bagi keluarga besar Kodim 0109 Aceh Singkil untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan diharapkan terus mengalir dalam setiap napas pengabdian, sejalan dengan berbagai rangkaian kegiatan sosial yang telah menyentuh langsung kehidupan masyarakat Aceh Singkil menjelang hari puncak peringatan. Menutup rangkaian acara yang berlangsung aman dan tertib tersebut, terselip harapan besar agar rekam jejak perjuangan para pahlawan tidak menguap begitu saja. Akan tetapi generasi muda di daerah berjuluk Bumi Syekh Abdurrahman Aceh Singkil ini diajak untuk terus merawat persatuan, mengisi kemerdekaan melalui karya-karya positif, serta menjaga kedaulatan bangsa demi masa depan Indonesia yang gemilang. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dinkes Dinas Kesehatan Aceh Singkil intensifkan layanan CKG, upaya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan. Selengkapnya kembali, Salihin Barus menurunkan laporannya.
2: Sakit dan itu macam-macam, jadi dia ada anak baru, apa bayi baru lahir beda. Kalau dia misalnya anak balita itu beda. Misalnya anak sekolah itu beda, sekolah pun dibagi, sekolah misalnya jenjang kita. Umur berapa misalnya masuk SD, SMP, atau SMA, terus masuk ke dewasa-dewasa juga beda. Jadi ada standar-standarnya itu. Dan lansia juga beda, itu pun disesuaikan dengan kemampuan puskesmas, tersedia nggak BMHP, jadi apa yang diusahakan semaksimal mungkin, kayak gitu aja.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil terus mengintensifkan program pelayanan cek kesehatan gratis atau CKG di berbagai wilayah kerja kabupaten setempat. Langkah inovatif dan berkelanjutan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan kesehatan preventif dan promotif langsung ke tengah-tengah masyarakat, aparatur hingga para pelajar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Mursal menyampaikan bahwa program CKG ini merupakan instrumen strategis untuk memetakan kondisi kesehatan masyarakat secara berkala. Melalui pemeriksaan dini, potensi penyakit tidak menular atau PTM maupun penyakit menular dapat diintervensi lebih cepat. Katanya, pelayanan CKG tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan aksi nyata dari Dinas Kesehatan untuk mendeteksi dini berbagai faktor risiko kesehatan, serta pihaknya ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari jajaran aparatur sipil negara atau ASN, di lingkungan pemerintah daerah hingga masyarakat umum, mendapatkan akses screening kesehatan yang memadai secara cuma-cuma. Sementara itu, secara terpisah, Subkoordinator Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Neti Pohan, menjelaskan bahwa capaian pelaksanaan CKG tersebut menunjukkan grafik yang sangat positif berkat tingginya partisipasi aktif dan antusiasme dari sarana sasaran peserta. Proses screening di lapangan mencakup serangkaian tahapan pemeriksaan terstruktur, mulai dari pengukuran tekanan darah, cek kadar gula darah, kolesterol, hingga pencatatan rekam medis sebagai basis data tindak lanjut layanan kesehatan. Bahkan ia mengatakan, hingga hari ini, progres capaian CKG tersebut sudah mencapai 13,11% dari target 46% yang ditentukan untuk Aceh Singkil. Oh, berarti kalau secara gambaran umum Aceh Singkil nih berapa persen nih, Kak?
2: Sekitar masih 12 sekian ya, 12 sekian.
1: Oh, kalau target yang ditentukan di bawah, kan? Kalau target yang ditentukan oleh ini, oleh mungkin pusat atau mungkin Kemenkes gitu?
2: 46%.
1: Oh, gitu.
2: Tapi itu pun udah kita udah ke puskesmas kita melakukan pendampingan sebenarnya permasalahannya apa, udah kita juga pendampingi untuk penyelesaian permasalahannya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai lah, paling yang agak sulit nih di daerah kepulauan nih karena masih kecil lagi.
1: Kemudian untuk mengejar capaian tersebut secara 100% nantinya, ke depan tegas Neti, tim bersama dengan seluruh petugas dari UPTD Puskesmas jajaran akan terus memperkuat pelayanan secara tertib dan menyasar titik-titik yang membutuhkan penguatan pelacakan kesehatan. Selanjutnya, ketika disinggung jumlah sasaran yang akan dilakukan pengecekan kesehatan melalui proses atau program CKG ini, khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Neti menjelaskan, terdapat sebanyak 139.707 jiwa dari 11 kecamatan. Untuk diketahui, program CKG ini diharapkan terus bergulir secara konsisten sebagai gerakan massal demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, produktif dan tanggap terhadap kondisi kesehatannya sejak dini. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Jembatan gantung Lai Bersih Kota Sublu Salam putus total dihantam banjir. Selengkapnya, Juprianto menurunkan laporannya.
3: BPBD Kota Sublu Salam segera mungkin memberikan bantuan kepada kami karena
4: jembatan gantung yang menjadi akses utama menuju kawasan perkebunan warga di Desa Lai Bersih, Kecamatan Penanggalai, Kota Sublu Salam, dilaporkan rusak parah dan putus total usai dihantam banjir. Peristiwa runtuhnya fasilitas penyeberangan tersebut terjadi akibat meluapnya sungai Lai Penuntungan yang melanda kawasan wisata Nan Tampu Emas, Kecamatan Penanggalan. Dampak langsung dari kerusakan infrastruktur penyeberangan pitel tersebut membuat akses transportasi menuju area pertanian terhambat. Salah satu rumah pemukim yang berada di area lintasan air adalah milik keluarga Jaitun di Desa Lai Bersih. Bangunan tempat tinggal tersebut beruntung selamat dari amukan utama luapan air meski sempat tergenang air cukup tinggi.
3: Besar harapan kami melalui BPBD Kota Sublu Salam segera mungkin memberikan bantuan kepada kami karena kami ketahui bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kalau ini tidak sesegera mungkin ditanggapi, ya nasib masyarakat yang ada sekitar 40 orang yang lahannya kira-kira mencapai ada sekitar 50 hektar, ya kami yakin terbengkalai dan banyak nanti hasil masyarakat itu tidak dapat diangkut untuk dijual kepada agen kelapa sawit.
5: Seperti biasanya.
4: Akibat terputusnya jalur lintasan tersebut, warga tidak lagi memiliki akses alternatif yang memadai untuk menuju lahan pertanian mereka. Masyarakat setempat kini sangat berharap pemerintah Kota Sublu Salam dapat segera turun tangan melakukan penanganan darurat serta membangun kembali jembatan penyeberangan yang telah putus. Demikian Juprianto melaporkan.

0: Beralih ke berita terakhir, rombak kabinet ketiga kali, 57 pejabat di Aceh Singkil digeser demi genjot pelayanan. Selengkapnya, Salihin Barus menurunkan laporannya.
1: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Sapriyadi Oyon kembali melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh birokrasi pemerintahan daerah. Sebanyak 57 pejabat administrator eselon 3 dan jabatan pengawas eselon 4 serta kepala puskesmas resmi dilantik dalam sebuah prosesi khidmat di Ofrum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Langkah berani ini diambil guna mendongkrak kinerja pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rotasi besar-besaran ini mencakup penempatan aparatur baru di berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD, kantor camat, hingga fasilitas layanan kesehatan primer. Menariknya, ini merupakan perombakan kabinet ketiga kalinya yang dilakukan oleh duet kepemimpinan Bupati Sapriyadi Oyon dan Wakil Bupati Haji Hamzah Sulaiman sejak mereka resmi menahkodai Kabupaten Aceh Singkil pada 15 Februari 2025 lalu. Dalam amanatnya, Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekedar rutinitas, perpindahan posisi atau pengisian kursi kosong dalam struktur organisasi. Akan tetapi ia menyebutkan momentum ini sebagai peneguhan amanah dan pembuktian kepercayaan. Kemudian Oyon juga meminta secara belak-belakan para pejabat baru agar melepaskan zona nyaman dan tidak feodal yang hanya menunggu perintah dari atasan. Jangan hanya datang ketika dipanggil atau bekerja ketika diperintah. Saya tidak butuh pejabat yang hanya melaporkan masalah tanpa membawa solusi. Yang saya inginkan adalah aparatur yang memiliki inisiatif tinggi, peka, dan berani mengambil langkah penyelesaian di wilayah kerja masing-masing, kata Oyon dengan tegas kepada seluruh pejabat yang dilantik. Lebih lanjut, Oyon juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk membuang jauh-jauh ego sektoral yang kerap menghambat roda pemerintahan. Ia menekankan pentingnya membangun hubungan profesional yang harmonis, termasuk dengan rekan-rekan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan keterbukaan informasi publik dan capaian pembangunan daerah kepada masyarakat luas. Secara khusus, pesan menohok juga diarahkan kepada para kepala puskesmas yang baru dilantik. Oyon meminta sektor kesehatan garda terdepan ini menjadi institusi yang paling dekat dan paling cepat tanggap dalam merespon keluhan warga. Ia menutup arahannya dengan menegaskan visi besarnya untuk membangun budaya kerja pemerintahan Aceh Singkil yang sederhana secara birokrasi namun memiliki pondasi eksekusi yang kuat dan nyata. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, demikian berita daerah untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Singkil. Saya Rizky dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti buletin berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, kebetulan banget jumpa Pak Kades di sini.
1: Oh iya, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini loh Pak Kades, Mbok ya saya dikasih bantuan ngapa? Saya lihat Bu Asri, Pak Mulyono, Mbak Retno selalu dapat bantuan dari desa. Terus saya kapan Pak dikasih bantuan?
1: Oh, soal bantuan. Gini loh Bu, bantuan dari desa itu kan harus jelas penerimaannya. Maksudnya, setiap penerima manfaat itu ada kategorinya. Layak atau tidak menerima. Sudah ada aturannya Bu. Lagian, apa Ibu tega lihat Bu Asri, Pak Mulyono, dan Mbak Retno kekurangan karena kurang mampu?
0: Hehehe, saya juga kurang mampu loh Pak.
1: Hehehe, Ibu kan punya ruko 5 pintu, punya mobil, emas, kebun, belum lagi kontrakannya.

0: pula ini kerjakan kawan ini.
1: Hey bro, kenapa pula kau tebang pohon itu?
2: Bah, kenapa pula kau yang repot? Aku perlu untuk bangun rumah, terus mau kutanam sawit.
1: Bukan gitu, masalahnya kan, kalau pohon ini habis ditebang, itu bisa menyebabkan banjir.

hidup hidupku kan damaikan hatimu gitu ya. Oke, Lebotan kita ya judul lagunya dari Cafe In ya. Baik, nanti kita kembali lagi ya di sesi kedua. Tetap bersama kami di 100% Indonesia, frekuensi 97,7 MHz.

mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam 100% Indonesia. Untuk sesi kedua ini kita terima lagi di 0651-44-36. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapakah di sana?
1: Ciputro nih, Bang Putra.
0: Oh, dengan Kak Ciputro di Lampu Saka ya?
1: Iya, benar.
0: Betul ya, gimana kabarnya nih Kak Ciputro di siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Untuk jaringan radio kita di sana aman ya?
1: Insyaallah aman.
0: Insyaallah. Oke, baik. Cuaca sendiri seperti apa di kawasan Sigli ini, Kak?
1: Lagi hujan nih, Bang.
0: Oh, di sana hujan ya?
1: Iya.
0: Di sini masih mendung ya. Semoga saja bisa turun hujan juga di sini ya. Panas, soalnya panas.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kak Ciputro, pilihkan dulu lagunya. Lagu apa mau diputarin nih?
1: Yang apa tuh namanya? Siapa penyanyinya yang apa, cintaku sampai ke Ethiopia?
0: Oh, itu. Coba ketik cintaku sampai ke Ethiopia. Sebentar ya, kita lihat ya. Cintaku boleh, sampai ke Ethiopia. Jauh ya?
1: Jauh banget. Sekali-sekali gak apa-apa.
0: Sebentar, ini penyanyinya Ria Resti Pauzi.
1: Iya, benar itu.
0: Oke, okay, baik. Salam-salamnya. Boleh.
1: Oke, terima kasih Bang Putra.
0: Sama-sama. Salam-salamnya silakan.
1: Yang pertama untuk Bang Putra yang lagi bertugas, selamat bertugas Bang Putra hingga tuntas nanti. Semoga Bang Putra sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Dan untuk Bang Amar juga, untuk Bang Rizky, Kak Kera, siapa Bang Arto ya? Juga Bang Dimas, untuk Kak Ina di Batu. Siapa satu lagi itu? Mas Roy ya?
0: Iya.
1: Ya,
0: Kak
1: Eli juga ada, segitu aja Bang Putra.
0: Baik, segitu aja ya.
1: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Ciputro ya di Lampu Saka, Bernun. Iya. Ini ya, WhatsApp sudah masuk ya, mohon bersabar ya, akan kita bacakan saat lagi. Kita terima lagi di 0651-44-36. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia. Putus ternyata ya. Oke, dicoba lagi. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum Mbak Putra.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Bu Fardiana.
0: Kecil ya suaranya ya?
2: Bu Fardiana.
0: Yang besar lagi suaranya, Kak?
2: Ya udah ini.
0: Oh, udah ya, Kak Fardiana ya?
2: Iya.
0: Gimana kabarnya siang hari ini, Kak Fardiana? Sehat, Kak?
2: Alhamdulillah, ini lagi aktivitas di kantor.
0: Oh iya, masih lanjut aktivitas ya. Semoga selesai sampai tuntas nanti.
2: Iya.
0: Baik, kalau Pak Diana mau kita putarkan lagu apa dulu di siang hari ini, Kak?
2: Apa?
0: Lagu apa yang mau diputarkan?
2: Arif ya.
0: Gimana?
2: Arif.
0: Arif, judulnya?
2: Aku ingin bahagia.
0: Aku ingin bahagia atau ingin aku bahagia?
2: Itulah sama.
0: Coba, ya itu dia ya, aku ingin bahagia ya. Siapa yang gak mau bahagia ya kan? Baik, lagu yang sudah ada.
2: Bahagia Bang Putra.
0: Iya. Baik, sudah ada lagunya, tinggal ini aja, ditunggu aja. Salam-salamnya silakan.
2: Salam buat Bang Putra, keluarga sehat selalu ya Bang Putra.
0: Amin.
2: Kak Edi juga pagar air, Kak Ina juga pagar. Kak Diana juga kampung mulia. Itu aja Bang Putra, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia Kak Ufa Diana ya. Terima kasih Kak Ufa Diana. Dan untuk siang hari ini, nah, kita tak tunggu lama nih, kita nikmati lagi lagu dari Ria Resti Pauzi ya, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Dan ada dari Arif, Aku Ingin Bahagia. Ya, dua lagu ini kita putarkan dulu, benar, nanti kita kembali lagi di 100% Indonesia.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir. Dan bahkan, sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali dalam 100% Indonesia untuk sesi ketiga ini, sesi yang terakhir lah ya, karena di pukul 15 kita juga akan hadirkan dialog di Pro 1 era di Banda Aceh. Jadi ada yang masuk juga WhatsApp di untuk 100% Indonesia berikut ini, nanti kita bacakan setelah kita terima dulu di 0651 4436. Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mas Rijal.
1: Iya, betul sekali Bang.
0: Iya, apa kabarnya warga Semulu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di sana bagaimana nih, Pak Rijal?
1: Baru saja diguyur hujan gitu.
0: Oh, ya. Diguyur hujan juga. Banda Aceh belum ya? Belum. Iya, kadang-kadang udah panas ini, pingin juga diguyur hujan dulu sebentar ya. Iya,
1: mudah-mudahan bisa pindah ke sana juga.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Kita rahmat ya. Oke, iya, Pak Rijal, untuk siang hari ini Pak Rijal pingin putarkan lagu apa ini?
1: Lagunya dari Fatur ya, dan Nadila ya.
0: Ini, kulakukan semua untukmu.
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Satu dari hatiku ada.
0: Dari hatiku ya, Fatur dan Nadila ya. Ya, dari betul. Hatiku. Sebentar ya, kita lihat ya. Fatur. Oke, ada lagunya. Ada. Satu dari hatiku.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salam, silakan.
1: Ya, salam yang pertama untuk Bang Putra, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Putra sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ke yang lagi magang juga ya. Adik-adik juga ya, salam.
0: Oh iya, juga, salam. Kenal sama-sama adik-adik magang ya, Marijal.
1: Udah kelihatan di apa ya, di TikTok gitu.
0: Waktu, oh gitu, ya, iya. Oh, sayang sekali Putra belum masuk TikTok ya.
1: Ya, terus salam juga untuk Nyakak, selalu di Darussalam juga ya. Serta keluarga, terus Kak Eli, untuk Kak Jen Maria juga ya, untuk Ina Di Bato, terus Waldo juga, untuk Pak Lerong Gawe, dan untuk semua aja Bang Putra yang lagi dengerin 100% Indonesia di siang ini ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang dipilihkan tentunya.
0: Amin, iya, baik.
1: Iya, makasih Bang.
0: Itu saja, terima kasih Pak Rijal.
1: Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu Pak Rijal di Semelu, Simelu. Ya, oke, baik, ada dua WhatsApp yang masuk ya, kita terimakan dulu. Kita terima dulu ya. Berikut ini ada assalamualaikum Mbak Putra. Waalaikumsalam. Ini Cece di Indrapuri, salam untuk Cut Kak Farah di Ulekaring. Ucapannya semoga cepat pulih ya Cut Kak. Mau diputerin lagunya Salma Salsabil, Sesal ya. Ada enggak Salma Salsabil ini apa, dangdut atau enggak ya? Coba dicarikan Salma Salsabil. Bukan ya? Oke, Sesal judulnya ya. Ini lagu anak kekinian nih ya sepertinya ya. Oke, baik. Lagunya sudah kita pilihkan nih untuk Cece di Indrapuri ya. Berikutnya ada dari ini assalamualaikum Mbak Putra, ini Fitri Darussalam ya. Tambah satu lagi kita ya berarti ya. Mau request lagu dari Agnes Monica Pernikahan Dini. Iya, salam-salamnya buat Kak Yana, Kak Lia Kampung Lada sama Bang Dedi, Wadul, Kak Eli, Kak Cut Maria, Kak Yana, dan spesial buat Bang Amu dengan ucapan sehat terus dan panjang umur. Ya, oke, amin ya. Buat Bang Putra sehat terus dan panjang umur terus ya Bang Putra. Ya, baik, terima kasih ya Fitri di Darussalam. Oke, baik, lagunya sudah ready ya. Kita akan putarkan dulu 3 lagu. Jadi untuk di siang hari ini kita tidak terima telepon lagi ya, karena waktu juga nih sepertinya sangat sempit. Karena di pukul 15 sore kita akan hadirkan dialog lagi di pukul 15 dari Pro 1 dari Banda Aceh. Kita terima dulu 3 lagu berikutnya yang sudah dipilihkan oleh pendengar kita.

Ya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan demikian dengan sebuah lagu dari vokalnya Kahitna, duet bersama Monita Tahalea ya, dengan judul lagunya Titik Takdir. Merupakan lagu terakhir kita ya dalam 100% untuk siang menjelang sore hari ini pendengar. Siang putra tadi pagi dari pukul 10 sampai ke pukul 15 sore hari ini menemani Anda untuk edisi kita hari ini di Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Nanti selanjutnya rekan Arsa yang menemani Anda di pukul 15, sambil kita juga akan menunggu untuk dialog di pukul 15 dari Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya Putra pamit undur diri dulu pendengar, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluar?

keluar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Lalu bagaimana proses sertifikasi halal yang semakin terintegrasi dengan layanan digital dan sejauh mana peluangnya bagi UMKM? Kita akan membahasnya dalam Dialog Ekonomi Digital bersama Dr. Jalaluddin MA AWP CWC, Ketua LP3H UIN Araniri sekaligus dosen FEBI UIN Araniri. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Jalaluddin?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Baik, di sore hari ini menarik sekali ya, tema kita ini mengenai sertifikasi halal ya di era digital ya. Baik, mungkin Pak Jalaluddin bisa dijelaskan Pak, mengapa sertifikasi halal ini semakin penting bagi pelaku UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital saat ini Pak?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in umurud dunya wadin syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Pemirsa Radio Republik Indonesia Aceh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam program sosialisasi atau edukasi tentang sertifikasi halal.
0: Baik.
1: Baik. Tadi di awal saya menyampaikan salah satu firman Allah yang terletak dalam surat Al-Baqarah 168 itu yang menjadi landasan syar'i bahwa kewajiban untuk memenuhi sertifikat halal itu adalah universal dan milik semua umat. Tidak hanya muslim tetapi semua, for all. Halal is for all. Halal universal, halal go internasional gitu ya. Ini jelas mungkin dalam Al-Qur'an Allah memanggil hai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Baik kalau bahasa kita disebut dengan higienis atau memenuhi syarat-syarat kesehatan gitu ya. Itu mungkin sebagai tema dasar kenapa itu menjadi penting. Apalagi di era digital sekarang, orang mungkin tidak melihat langsung, bahkan memproduksikannya, siapa yang produksikannya, siapa yang mendistribusikannya, dan siapa yang menjualnya, mungkin kita tidak melihat langsung, tetapi hanya trust, hanya kepercayaan lewat media sosial, lewat digital, itu menjadi para konsumen menjadi lebih percaya atau trust gitu ya. Dan ini bukan hal yang memang, hal ini disambut oleh regulasi pemerintah gitu loh. Apalagi pemerintah kita di bawah Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran, itu ada sekarang program namanya WHO. WHO itu yaitu wajib halal Oktober 2026. Ini sudah masuk. Per 18 Oktober 2026 semua produk-produk UMKM gitu ya harus bersertifikat halal.
0: Wajib
1: ya,
0: logo halal.
1: Wajib bersertifikat halal. Nanti mungkin teknisnya ya pasti nama juga UMKM kan ada bertahap Mas Adio. Jadi ada usaha mikro kecil menengah gitu ya. Jadi mungkin yang menjadi segmentik sekarang apakah semua kita tahu UMKM kita cukup banyak ya. Tetapi nanti mungkin akan terverifikasi akan itu yang mana mungkin jadi prioritas dulu gitu ya. Boleh jadi yang istilahnya sekarang ada UMKM yang sudah naik kelas. Nah, bagaimana sekarang usaha kita supaya UMKM itu naik kelas. Nah, tadi bahasa Mas Aryo sampaikan ketika digital ini artinya dijualnya itu kan bukan hanya di lokal gitu loh.
0: Yeah.
1: Gitu ya.
0: Tetapi semua bisa sudah, akses gitu ya.
1: Iya, go internasional. Jadi orang bisa melihat lewat jejak digital mulai di proses bahan baku dan lain sebagainya bagaimana. Nanti mungkin sampai ke produknya, review produknya siapa, apakah orang bisa dipercaya. Itu yang jadi kendala. Makanya saya pikir sertifikasi halal itu seperti saya sampaikan tadi adalah for all, untuk semua orang. Jadi saya pikir ini karena menyangkut tadi bukan hanya memenuhi kebutuhan agama tapi kesehatan gitu ya. Kita tahu bahwa kesehatan itu adalah merupakan salah satu aset bangsa untuk bisa membangun dan menghadapi masa depan, apalagi anak-anak muda kita sekarang saya pikir dengan pola makan serba fast food dan lain sebagainya. Tapi faktor halal itu menjadi perhatian, tidak hanya sekedar viral gitu ya, tetapi bagaimana status dari makanan itu. Itu saya pikir untuk pengantar kami gitu.
0: Baik, ini kan kalau kita di sosial media kita melihat makanan yang bentuknya bagus, kemasannya rapi.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau belum ada sertifikat halalnya belum tentu higienis ya.
1: Betul.
0: Walaupun kalau misalnya udah bersertifikat halal, belum tentu setelahnya higienis. Tapi setidaknya kan sudah pernah diperiksa ya.
1: Betul.
0: Dapurnya, betul, ya, betul, cara betul, pembuatannya, ya, bahan-bahan betul, yang seperti apa, betul, ya. Seperti setidaknya.

0: Sudah melewati tahap itu ya?
1: Betul. Ya semua itu kan butuh proses. Benar. Ya ketika mungkin terkadang kan inilah yang harus kita bina. Ya para mungkin dinas yang berkait. Atau sekarang kita kan ada badan baru itu BPJPH. Badan jaminan produk halal. Badan penyelenggara jaminan produk halal. Kalau di Aceh sebenarnya kita bahkan Aceh spesial. Karena kita ada kanun khusus. Kanun khusus. Dan oleh sebab itu ketika mungkin dulu sertifikat halal dihandle oleh mungkin LPP POM ya. MPU gitu ya, MPU dulu juga mungkin ada BPP POM kesehatan kita gitu. Tapi sekarang saya pikir itu sudah menjadi tiga gitu loh. Jadi sudah cross check dan cek berganda gitu loh. Karena cukup banyak juga MKM, dan sekarang dengan adanya badan penyelenggara jaminan halal, mereka juga punya pengawas. Seperti Mas Aldo sampaikan tadi, ketika kita verifikasi, okay. Dan masa verifikasi itu ada masanya, tidak selamanya gitu. Nanti misalnya masa berlakunya 3 tahun. Setelah itu, selama 3 tahun itu tetap mungkin ada pengawas. Nah, kita alhamdulillah di Aceh, walaupun belum ada UPT untuk BPJPH, sudah ada beberapa tenaga pengawas untuk terkadang menyidak. Ketika label halalnya sudah ada, nomornya sudah ada, tapi begitu dicek boleh jadi sudah tidak berlaku lagi.
0: Expired.
1: Ini harus menjadi perhatian kita. Makanya kan kita ini menyangkut nyawa manusia, karena menyangkut halal itu bukan hanya mungkin mamin makanan dan minuman, tetapi termasuk kosmetik gitu ya, yang digunakan bermacam-macam sekarang, skincare dan lain sebagainya itu juga. Apalagi ada produk-produk bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi ada produk-produk internasional. Gitu. Jadi saya pikir ini terus mungkin ditingkatkan baik secara jumlah UMKM. Ya kan termasuk sekarang mungkin ketika berbicara tentang tada ada obat gitu ya. Obat itu kan ada yang herbal juga. Herbal itu sebenarnya kan cukup halal, tetapi ketika pengerjaannya tidak halal, itu menjadi tidak halal. Karena sesuatu yang dicampur dengan sesuatu yang tidak halal menjadi tidak halal gitu ya. Contohnya tadi dalam pembuatan tidak menggunakan alat yang bersih gitu ya. Tidak cuci tangan dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin tempat penyimpanan itu sangat menentukan. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir itu ada sistem. Dan semua itu dengan ada sertifikat halal itu, mereka proses sudah ada standar operation prosedurnya. Jadi bukan hanya sekedar ketika saya yang buat, Mas Aldo yang buat beda-beda, tetapi kan sudah ada standarnya. SOP-nya, standarnya, standar prosedur. Ini kalau ini ditambah ini, kalau ada pemanasan berapa, semua itu sudah terukur. Paling kalau ada perbedaan cuma sedikit gitu ya, tetapi dari segi komposisi sudah terukur. Makanya ketika orang berbicara tentang baik, mungkin kita semua melihat ada produk-produk sertifikasi itu biasa kan di samping ditulisan halal kan ada ingredientnya, nah, kandungan misalnya fatnya berapa, sugarnya berapa, nah, itu kan cerdas. Ketika kita mengumumkan itu, apalagi mungkin ada orang yang tidak boleh banyak gula, tidak boleh banyak garam, dia sudah melihat, ternyata ini saya sudah makan, walaupun orang kita belum perhatikan sampai ke situ.
0: Langsung tapi sebenarnya cari itu cerdas, obat gitu ya.
1: Betul. Apalagi kalau pas makanannya gratis gitu ya, kan nggak lihat-lihat lagi, halal pun nggak lihat, apalagi ingredientnya. Bahkan sekarang ketika dulu kan obat. Dulu kan ketika vaksin meningitis untuk orang pergi haji aja itu kan kita ragukan. Bahkan terakhir ketika COVID 2019 itu kan ada vaksin yang memang yang masuk itu kan diverifikasi di orang kita. Dulu mungkin kita tidak peduli dengan hal kayak gitu, karena ternyata boleh jadi gelatin yang digunakan dari unsur-unsur yang haram, misalnya dari babi dan lain sebagainya, termasuk kosmetik gitu loh ya. Itu yang menjadi ini, makanya sekarang itu sebenarnya dengan kedatangan sertifikat halal itu melindungi masyarakat kita. Baik yang dia makan, dia pakai dan lain sebagainya. Itu mungkin saya pikir cukup komprehensif. Jadi tidak hanya menyangkut makanan dan minuman, tetapi apa yang kita konsumsi sehari-hari, apapun yang kita pakai. Gitu mungkin Mas Arya secara umum gitu.
0: Ini gunanya pengawas produk Pak ya? Seperti sertifikat halal, sertifikat BPOM ya. Ini kan mereka mengawasi mulai dari cara pembuatan, tempat produksinya seperti apa, seperti makanan misalnya. Makanan yang dibuat ini halal, tapi dapurnya ini di dalam kamar mandi. Ini kan jadi tidak higienis ya. Dan ini nggak akan bisa keluar ini sertifikat halal ini ya, karena ada standarnya ya.
1: Karena kita kan ketika kita awal dapat lapor, memang semua sertifikasi ini juga pakai digital. Yeah. Mungkin anak-anak muda banget lah kalau saya sekarang. Semua dia dilihat, dikirim dengan kita dalam bentuk PDF. Udah itu kita verval, kita verifikasi dan validasi. Apa betul yang dia tulis itu. Karena sekarang foto produk pun terkadang kan karena dengan teknologi kita sekarang bisa di AI gitu. Yeah. Kita bisa tahu ini produknya AI, orangnya juga AI gitu.
0: Benar.
1: Gitu ya. Jadi enggak bisa gitu loh. Makanya ini tanggung jawab kami sebagai, saya di samping sebagai ketua LP3A, saya sebagai salah satu auditor yang bisa dan juga penyelia halal yang mungkin ketika ini bukan tanggungan kita, bukan dengan sesama pengusaha, bukan dengan pemerintah, tapi dengan Allah. Ketika mereka makan, ketika mereka konsumsi, akan ada efek tidak baik buat mereka, mungkin kesehatannya terganggu dan lain sebagainya. Itu kan menjadi tanggung jawab gitu. Walaupun ya mungkin bisa aja kita ini, makanya betul-betul kita punya komitmen ketika kita memverifikasi itu, validasi, kita lihat memang walaupun ada juga terkadang ya, karena kan seorang asesor, seorang mungkin penyelia itu kan manusia juga, dan apalagi ada embel-embel, oh yang penting keluar, nggak bisa gitu ya. Jadi karena menyangkut etika dan ini kita, kita ya, integritas kita gitu. Baik. Mudah-mudahan jadi, itu mungkin yang harus, ya, susah menjaganya itu gitu.
0: Kalau misalnya sertifikat halal ini

0: beberapa UMKM. Terus tidak Pak, boleh enggak kami pakai minyak goreng, minyak saya tidak sebutkan satu itu, terus berulang gitu. Enggak boleh gitu loh. Pak, jadi enggak boros dong gitu loh. Agak berat dong biaya jualnya. Kadang-kadang masyarakat kan seperti itu gitu kan. Kan kayak istilahnya minyak jelantah atau minyak tuas sekali pakai, tapi sekali pakai gitu loh. Tapi ketika dia mungkin merasa bahwa sekali pakai udah tuh mungkin dia bisa dipakai lagi kan, sekarang saya pikir dengan ada recycle bisa di-reuse itu kan, ada penampung juga.
1: Bisa dijual kembali.
0: Bisa jual kembali. Jadi inilah yang harus kita fasilitasi. Jadi UMKM ini, para pemerintah yang memberikan fasilitas bahwa barang bekasnya pun diterima. Saya beri contoh sekarang, Bapak, Ibu, pemirsa bisa mengamati, kita oli bekas itu, coba lihat, kan ada yang tampung sekarang. Apalagi minyak bekas, bahkan itu bisa dibuat dengan proses tertentu, bisa menjadi bahan bakar gitu. Tapi dalam volume besar, kan itu. Cuma masalahnya sekarang, ketika kita sedikit-sedikit, tapi kan ada ketentuan nanti. Makanya kami langsung ditantang juga. Kalau begitu, ini menjadi tugas Bapak langsung selanjutnya. Ketika minyak jelantah kami ini, kami jual kemana katanya. Ya, nanti mungkin akan kita pikirkan kembali gitu ya. Itu kira-kira.
1: Jadi, masalah. Bapak, Ibu atau pelaku industri sediain drum satu ya. Jadi setiap pakai minyak goreng bekas ini, ini ditampung di drum ya?
0: Di drum.
1: Baru nanti sekali jual gitu ya.
0: Nanti mungkin kita coba cari pasar juga menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan ketika para UMKM tidak merasa ih berat banget dia produksinya Pak Jal, nilai jual kita nggak bisa gitu gitu, nilai
1: masuk ini ya.
0: Harga jualnya nggak bisa, tapi dengan siasati seperti itu saya pikir cukup ini. Apalagi saya juga punya banyak, mungkin sekarang ketika yang muda ataupun pemirsa yang bermain dengan ada mungkin snack-snack kecil seperti mungkin pisang goreng, tempe goreng dan sebagainya. Sekarang kan ini mungkin sebagai pengetahuan saja saya pikir, dan pengalaman kami tadi, ketika mungkin ada kulit-kulit bekas itu sekarang kan bisa dibuat, ada difermentasi, bisa menjadi ekoenzim dan itu jadi duit juga gitu loh. Mungkin nanti bisa kita angkat bagaimana menjadikan sampah itu menjadi duit gitu loh. Nah, itu saya pikir ketika concern kita, ketika kita mungkin bersama-sama yang merasa mustahil kita lakukan, bisa ya mungkin dengan sosialisasi terus di RRI ini, terus mereka nanti harus ada binaan bekerja sama, tidak hanya mungkin kalau bahasa kami sebagai dosen cuap-cuap saja, tapi nanti perlu ada
1: aksinya gitu ya?
0: Tidak ada actionnya. Kami terus terang dari UIN khususnya Fakultas Ekonomi membina ada mahasiswa yang KPM di Nusa, wisata Nusa gitu kan, ada produk-produk mereka, dan ketika itu bukan hanya makanan, bagaimana mereka melayani tamu, kan di situ banyak ada homestay dan lain sebagainya. Saya pikir dengan perbanyak testimoni-testimoni best practice seperti itu insya Allah kita akan tumbuh. Gitu, itu saya pikir beberapa pengalaman kami secara pribadi juga mungkin sudah banyak juga anak-anak muda kita yang saya pikir sudah mulai bergerak. Kunci kita hanya memperbanyak mereka saja, menduplikasi kesuksesan itu untuk kita sharing bersama, itu saja mungkin Mas.
1: Baik, apa sebenarnya manfaat sertifikasi halal bagi UMKM Pak? Bukan hanya dari sisi keagamaan tapi juga dari sisi ekonomi dan bisnis
0: itu
1: ya, Pak?
0: Pasti. Jadi agama kita ketika kita rezeki yang kita dapat itu berkah atau dengan baik, insya Allah kan ketika walaupun memang ada istilah dulu Pak Jal, ini kalau memang seperti itu kita mau bicara agama, bagaimana sisi ekonomis? Insya Allah berkah itu, kalau sekarang konsepnya banyak dan berkah gitu ya. Jadi tidak, dulu kan ada statement sedikit tapi berkah. Tapi sekarang yang kita dapat harus banyak dan berkah. Di samping mungkin di segi amal kita mungkin memenuhi ketentuan Allah. Dan itu ketika tadi mungkin kan trust orang meningkat. Oh ini betul.
1: Kepercayaan tadi.
0: Kepercayaan masyarakat itu meningkat. Dan tanpa kita promosi dari mulut ke mulut gitu, orang bilang, oh ya itu produknya betul kok.
1: Ada halalnya.
0: Ada halalnya, terus ada orang seperti saya bilang tadi, saya bilang melihat, ngetes apa benar di halal gitu loh.
1: Ada yang mengawasi.
0: Ada yang mengawasinya lagi ya. Walaupun pengawasan yang sungguhnya kan dari konsumen, dari produsen gitu, tapi pemerintah kan sangat terbatas. Mas Al bisa bayangkan, jadi sekarang kita di Aceh ini pengawas halal itu baru hanya sekitar 26 orang dengan 23 kabupaten kota kita. Jadi mungkin terpusat hanya di Banda Aceh beberapa orang, lain cuma 1-2 orang. Sementara UMKM kita yang di kabupaten kota itu cukup banyak gitu. Jadi saya pikir kesadaran di masyarakat, dari pelaku usaha, gak usah khawatir, gak usah takut dengan itu. Tapi ketika kita mungkin merasa dikontrol oleh Allah, walaupun manusia nggak lihat bahwa produk kita ini halal, cara buatnya halal, mendapatkan

0: sebagainya. Tapi ketika Allah memberikan keberkahan, memang itu juga kewajiban kita seorang muslim, seperti Allah katakan Al-Baqarah juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tadi Allah memanggil hai manusia, tapi kalau ini khusus orang yang beriman, makalah dirizkan thayyiban, itu rezeki yang baik, dan bersyukurlah gitu ya. Insyaallah Allah akan menimpah, menambah nikmat itu. Itu kira-kira mungkin. Jadi bukan hanya pekerjaan dalam lokal, nasional, bahkan internasional. Karena kita bisa lihat mungkin kemana kalau kita berangkat ke luar negeri gitu ya. Di bandara-bandara mereka, karena yang minoritas muslim, makanan pun sudah tulis memang, oh halal food, halal area. Kita nggak ada kan, kita merasa bahwa ini kan zona syariah. Iya, zona syariah, tapi bagi orang Aceh, tapi ketika orang lain, wah ini halal nggak ya? Itu kan, walaupun semuanya memang halal, tapi legalitas itu menjadi penting gitu ya. Karena orang kan tidak semua mungkin muslim, tidak semua juga paham gitu kan. Tapi ketika itu berani kita tempel, berarti kita kan berani tanggung jawab, apalagi ada ID di bawah, dia bisa cek. Bisa cek, oh ini betul, oh isinya apa, ingredientnya apa, isinya bisa. Jadi nggak bisa tipu-tipu lagi sekarang gitu loh ya. Kalaupun bisa, ya mungkin kecil sekali kemungkinan itu. Jadi saya pikir itu istilahnya dari UMKM produk biasa, dari segi produk dia sudah ada sertifikat halal, itu kan menjadi naik kelas bagi mereka. Ketika naik kelas, pasarnya naik kelas, semua kan akan terus berikut. Belum lagi nanti dari pemerintah akan mensupport. Itu mensupport. Nah, makanya di sini kita kan banyak lembaga seperti BI, Sesir itu ada yang binaan mereka, bahkan mereka ada acara pesar. Pesar itu kan festival ekonomi syariah gitu ya. Ada beberapa produk mungkin yang sudah disertifikat halal, dan juga mungkin mereka sudah juga buat pameran atau eksibisi, bukan hanya di Aceh, di luar Aceh juga gitu. Itu mungkin saya pikir itu yang paling penting. Halal itu for all, hal itu universal, halal itu adalah rahmatan lil alamin, kalau ya menjadi rahmat bagi sekalian alam, gitu mungkin maksudnya.
1: Baik, ini bagaimana Pak perkembangan proses sertifikasi halal saat ini yang semakin memanfaatkan teknologi dan layanan digital saat ini Pak?
0: Oke, itu seperti saya sampaikan tadi, IT itu yang buat manusia, gitu ya. Bahkan sekarang bukan hanya tingkat IT biasa, kita juga dengar ada blockchain dan lain sebagainya sekarang gitu ya. Tapi ketika itu mungkin ada peralatan atau aplikasi yang dibuat itu kan di belakang backupnya kan manusia itu, di samping ada regulasi dari pemerintah, yang itu pasti regulasi dari Al-Quran dan As-Sunnah, saya pikir mereka pasti walaupun digital sekalipun itu yang membuat desainnya kan manusia, ting-tingnya itu kan ada manusia di belakang itu gitu ya. Kecuali mungkin ketika mungkin ada kesalahan teknis dan sebagainya, tapi apapun namanya ketika mungkin itu dibuat regulasi aplikasi, saya pikir sebelum digunakan pasti sudah dicoba. Tapi apakah ada kesalahan, itu mungkin ada. Nah, makanya kan tugas kita kan memperbaiki, meng-approve gitu ya. Jadi tidak ada yang sempurna kecuali Allah di muka bumi ini dan Rasul gitu ya. Tetapi ketika manusia itu berbuat, awalnya mungkin mencoba untuk maksimal, hasil maksimal. Tapi ketika kita belum dapat hasil maksimal, bukan berarti kita meninggalkan gitu ya. Jadi proses. Ya proses, oh ini sudah sampai sini, ada masukan, oh ini kenapa harus begini. Nah, ada peningkatan lagi. Makanya kan sementara itu kan regulasi aplikasi yang digunakan itu, saya pikir kan dinamis sifatnya gitu ya. Gimana kebutuhan, gimana mungkin daerah mana dan lain sebagainya, itu akan ada perbaikan-perbaikan yang lebih sempurna, saya pikir itu. Ya sesungguhnya pun kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya, Allah juga tidak melihat hanya endingnya saja sampai ujungnya saja, tapi proses itu bagaimana. Ketika proses menjalankan dia dengan sesuai dengan ketentuan, sudah diatur, sudah ditulis dan sebagainya, dia mencoba itu, begitu mungkin ada terjadi miss sedikit dan sebagainya, saya pikir Allah itu Maha Pengampun. Dia begitu juga manusia senantiasa ya bertobat dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya itu. Baik. Gitu.
1: Ini jika ada pelaku UMKM ini ya, yang baru membuka usaha ini Pak, apa saja yang perlu disiapkan nih untuk mengurus sertifikat halal ini Pak?
0: Boleh. Sedikit saya balik ke belakang. Untuk sertifikat halal ini mungkin ada dua proses ya. Ada dua cara. Yang pertama dengan sistem UMKM yang dengan sistem self declare namanya. Jadi pengundi usaha boleh mendeklarasikan dirinya bahwa produknya halal, tetapi tetap didampingi oleh penyelia halal dan juga pendamping proses produk halal. Gitu ya. Yang satu lagi ada secara reguler. Reguler itu yang membutuhkan barang-barang yang mungkin berproses gitu ya. Artinya ketika terjadi percampuran antara dua zat itu akan timbul fermentasi dan lain sebagainya.
1: Reaksi, ya.
0: Itu lebih komplit. Itu harus melalui lab gitu loh. Makanya di situlah peran ya. Perannya ada LPP POM dan lain sebagainya. Jadi ketika ada suatu material bercampur dengan material yang lain dan sifatnya cair, dia kan terjadi fermentasi, terjadi proses-proses reaksi, yang ya. Tidak diinginkan gitu. Itu kan dicek ulang gitu loh. Gitu, itu. Terus kalau syarat yang lain mungkin seperti biasa Mas Aryo, mungkin yang pertama ya identitas kita. Untuk yang pertama sekarang ada proses NIB. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Jadi kita mulai dari pertama pun sudah harus ada teregis identitas kita gitu. Jadi ketika kita sudah mendaftar, kalau dulu kan sistemnya kan di satu atap itu untuk NIB. Sekarang kita bisa proses sendiri online. Nah, itu makanya seperti Mas Aryo sampaikan tadi, sekarang udah serba digital. Di rumah saja kita bisa menggunakan itu ya, dengan masukkan NIK kita, nanti dia minta lampiran dan foto kita langsung pas ini siapa yang mengajukan. Ya, pasti sebelumnya itu mungkin ada ketentuan lain, harus buka email, Gmail dia dan lain sebagainya. Ada buat akunnya lah. Yeah. Jadi semua itu saya pikir kalau produk halal ini memang milenial dan Gen Z banget gitu loh. Ketika mungkin ada orang-orang produk UMKM dia tidak mendit dengan itu, ya mungkin di sinilah peran anak-anak kita ini, Gen Z ini, dia membantu membuat akun ya, emailnya yang harus digunakan. Udah itu dia proses NIB-nya, nanti ada verifikasi ya, mungkin semua serba digital. Bahkan sampai ke kalau untuk proses safety declare itu sampai ada analisa dampak lingkungan. Nah, seperti Mas Aryo sampai tadi, berapa luasnya, mana ruang produksinya, apa alatnya gitu loh.
1: Bahan-bahannya apa?
0: Bahan-bahannya pasti, bahan-bahannya kalau memang itu bahannya bersertifikat halal, tunjukkan halalnya. Misalnya contoh, saya menggunakan gulaku. Kan kita pakai gulaku. Mana sertifikat halal itu? Terus saya menggunakan tepung terigu. Merek apa? Apa ininya? Tapi ketika kita menggunakan pisang, pisang itu kan barang alami. Yeah. Nah, itu proses penyucian saja yang kita lihat dengan harus ditiriskan, dengan air mengalir gitu loh. Nah, itu mungkin kalau barang alami, kalau pisang kan enggak ada sertifikat halal karena itu barang natural, barang alami, daun pisang dan bahan-bahan lain seperti kacang tanah dan sebagainya. Pokoknya yang bahan-bahan alami itu tidak. Bahkan plastik kemasan yang kita pakai pun itu harus melihat ini pakai sertifikat halal enggak plastik. Plastiknya, gitu pengemasannya.
1: Nah, jadi itu, bahkan itu. Plastik juga ada sertifikat halalnya, Pak. Baik. Ini Pak, kan untuk banyak pelaku UMKM yang menganggap sertifikasi halal ini rumit dan mahal. Ini bagaimana Pak
0: menanggapi ini? Ini mungkin belum tersosialisasi dengan baik. Sebenarnya kami sudah berkali-kali juga mengedukasi dan sosialisasi pemerintah ya, mulai dari tahun 2004 kalau tidak salah saya itu sudah melakukan sertifikasi produk untuk UMKM, tapi secara safe declare tadi yang mungkin tidak ada risiko gitu ya, risiko rendah, itu pemerintah memberikan kuota gratis. Tapi yang nama kuota gratis itu untuk Aceh, ini mungkin di era ini juga saya ingin suarakan, kita di Aceh ini belum ada UPT BPJPH, kita masih gabung dengan Sumatera Utara. Ini suatu kemunduran bagi kita, saya pikir gitu ya. Jadi ke depan saya pikir ini mungkin ada pejabat atau siapa yang mendengar perlu mungkin ada UPT khusus untuk Aceh. Karena kuota yang dikasih kita untuk UPT BPJPH gitu itu untuk Sumatera Utara dan Aceh. Itu berebut Mas Aryo ketika yang gratis itu.
1: Awal tahun kemarin ada Pak ya program ini ya.
0: Juli kemarin sudah habis. Padahal ini kita target kemarin sampai Oktober ini baru ini. Ini sekarang dalam keadaan, tapi ada pilihan lain ketika tidak ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi berbayar pun enggak mahal. Hanya ini terus saya resmi sekarang itu hanya 230.000 per UMKM itu per produknya. Jadi ketika mungkin kita dalam proses itu gitu ya, hanya bayar segitu, prosedur yang lain tetap berjalan seperti yang ini juga yang umumnya gitu. Jadi mungkin saya pikir kenapa ini menjadi alasan masyarakat tidak mengurus, memang lagi-lagi di samping bukan hanya pengawas yang sedikit, tetapi juga mungkin pendamping proyek halal juga masih sangat sedikit. Karena tidak bisa semua orang bisa mendamping, dia ada ID card kita yang bahwa kita sebagai resmi sebagai pendamping. Ketika kita masukkan data kita, dia bisa milih bahwa saya ingin memilih ini mungkin pendampingnya Pak Jala, pendamping proses produk halal, bukan pendamping hidup gitu ya. Jadi itu harus kerja. Jadi ketika langsung kita searching, ketika saya mungkin ada di Aceh, saya memilih ada teman di Medan, tidak bisa. Nah, karena saya sudah diplo, karena kan tidak mungkin ketika saya, ini logikanya seperti ini Mas Aryo. Kenapa Pak Jala bilang ketika saya ingin memverifikasi produk di Sumatera Utara saya nggak bisa ke sini? Ketika mungkin saya memperval hanya satu produk ke sana. Kan di samping waktu biayanya nggak cukup. Nah, walaupun kami sebagai pendamping mungkin ada ujroh, ada upah yang diberikan setelah sertifikat halal keluar. Tapi untuk ke Sumatera Utara nggak cukup gitu loh. Nah, kecuali mungkin minimal ada 10 sertifikat yang kita inikan di sana. Itu pun pada saat kita memilih pendamping nggak bisa. Nah, itu mungkin agak sulit gitu ya. Ketika dia mungkin itu tadi faktornya karena pendampingnya terbatas. Udah itu boleh jadi produknya yang sifatnya mungkin dia kan ada dua istilahnya. Ada produk yang ada di outletnya dan ada di ruang produksi. Nah, gitu kan. Mungkin kalau tingkat prosesnya kan di outletnya gitu deh. Kemudian ada kebab, ada risol, itu kan prosesnya ada di rumah. Makanya kami pun tugasnya bukan hanya melihat di outletnya, kami harus melihat di lokasi pembuatan.
1: Apalagi yang frozen sekarang.
0: Frozen gitu loh. Dia kan sudah masuk di pendingin gitu ya. Kita melihat sana mau foto realita. Oh ini seperti ini. Bagaimana proses? Walaupun terkadang sekarang kan seperti risol lah, risol. Terus dari sayuran-sayuran itu oke. Tapi ketika kulitnya itu prosesnya kan ada, itu pun dia pemasuknya dari yang lain lagi.
1: Benar.
0: Kan kulit kayak kulit kulit kebab itu lagi.
1: Beli jadi gitu.
0: Beli ya? Jadi, tapi setelah beli jadi ini dia harus sertifikat halal enggak?
1: Iya. Jangan-jangan gara-gara beli jadi enggak halal gitu.
0: Jadi
1: ya?
0: Tidak halal gitu.
1: Karena yang kan, kulitnya ini enggak ada sertifikat halal.
0: Halal gitu. Walaupun memang halal. Tetapi kan orang melihat legalitas gitu, gitu kan. Ketika diverifikasi, oh ini enggak. Contoh banyak di kita kan RPH, rumah potong halal, kita masih terbatas.
1: Benar.
0: Gitu ya. Saya khawatir mungkin anak-anak saya yang gejip itu ketika mungkin suka makanan-makanan yang pas sebab pas itu mungkin ayamnya dibeli wallah alam di mana, yakin enggak? Jangan-jangan tiren gitu ya. Ya itu yang terjadi, ya.
1: Atau potongnya enggak baca bismillah lagi ya.
0: Iya, betul gitu. Ya itu salah satunya seperti itu. Makanya ketika mungkin RPH-nya itu juga harus bersertifikat. Ya, padahal ini prospek sekali secara ekonomi Mas Aryo. Ketika bersertifikat dia butuh lagi untuk orang yang sertifikat untuk Juleha. Juleha itu bukan nama orang, juru sembelih halal gitu ya. Jadi sembelih halal itu juga punya sertifikat BNSP. Nah, dan ketika Juleha itu dia punya sertifikat, dia bisa menjadi bisa bekerja di RPH. Gitu ya, di RPH dan dia sudah tahu cara-caranya. Walaupun memang secara syar'i banyak kita sudah paham, tetapi kan legalitas juga menjadi penting gitu saat ini. Itu kira-kira seperti itu gambarannya Mas Aryo.
1: Ini ada sedikit mengganjal nih Pak. Ini khususnya di beberapa tahun yang lalu ya.
0: Ya betul.
1: Pertama kali muncul sertifikat halal wayang ini Pak. Jadi ada beberapa produk yang memakai sertifikat lama halal lama yang MUI ya sama dengan yang halal wayang. Nah bahkan ada satu produk yang memakai dua sertifikat ini. Ini apa perbedaannya sebenarnya,
0: ya,
1: Pak?
0: Ini ya, kalau kita di Indonesia dulu mungkin yang dikeluarkan oleh MUI kan tulisan harapnya halal. Gitu. Kalau sekarang tulisannya halal juga, cuma tapi bentuknya yang berbeda.
1: Bentuk wayang, gitu,
0: kan?
1: Gitu ya.
0: Karena ada produk-produk, ada apa supermarket, hypermarket yang besar-besar, ya. Dulu ketika perubahan perpindahan dari yang logo lama ke logo itu. Dia karena dia update dan dia ada aturan regulasi yang harus dia ikuti.
1: Dua-dua masih berlaku gitu ya.
0: Padahal dua-dua masih berlaku, tapi dia maunya yang ini. Sementara pemilik usaha kan dicetak itu banyak. Boleh jadi dia ini masih logo lama, sementara itu packagingnya belum habis. Dalam konsep ekonomi ini ada barang stok yang masih packagingnya atau sampulnya yang lama, gimana? Kan agak repot ketika
1: tambah
0: dia
1: logo baru gitu.
0: Tambah logo baru lagi, yang sana aja belum balik, masih banyak stoknya. Nah itu mungkin dari sini mungkin pemerintah harus agak fleksibel, saya pikir, ketika mungkin ada masalah ini. Ketika diumumkan mungkin setelah 3 atau 6 bulan masih pakai logo lama, dan itu bukan hanya kepada UMKM, tapi harus dicocokkan kepada supermarket pemasuk apa penerima barang, bahwa ini ketika mungkin ada masuk masih dalam ring ini mohon diterima, dimaklumi gitulah. Itu kadang-kadang inilah harmonisasi atau sinkronisasi antar yang itu kurang gitu loh. Bagi mungkin pengusaha dia mungkin ini cepat begini, tapi bagi kita yang sudah lama sebagai supplier di situ masih ada stok itu, wah ini gimana,
1: jadi pertanyaan
0: ya? Dan menjadi berat dari segi cost operasional dia kan. Nah, ini harus memang saya pikir sedikit fleksibel seperti itu tadi. Terkadang kita memang agak lebih kejam daripada Allah gitu ya, kalau bahasa saya. Padahal Allah sendiri memberikan ketentuan untuk riba itu ada tahapan, minuman keras juga ada tahapan. Kita kadang-kadang plek-plek langsung kayak gitu. Jadi tapi saya pikir yang langsung-langsung juga enggak, cuma karena mungkin awal-awalnya kurang sosialisasi, jadi belum semua informasi dapat gitu. Itu
1: artinya setelah keluar logo baru yang lama sudah tidak berlaku.
0: Betul ya? Seperti itu. Jadi makanya hari itu sampai akhirnya orang pasang dua
1: ini itu. Demi kepercayaan ini juga Pak ya, ini gitu, dua-dua gitu. Ada logo halalnya.
0: Dan ketika itu, logo halal itu, ini lagi, kan kita ada barang-barang yang impor. Yeah. Masing-masing negara, ini para pemirsa juga harus memahami itu, itu juga beda-beda. Di Amerika sendiri ada beberapa logo halal. Di Malaysia juga ada seperti itu, Thailand beda-beda juga seperti itu, beda-beda. Karena dia bukan hanya pemerintah yang mengeluarkan,
1: lembaga yang mengeluarkannya.
0: Betul. Ya. Kalau kita mungkin kan masih hebat kita dikelola oleh pemerintah atau yang ada hubungan langsung pas itu, tetap harus sama. Tapi kalau luar itu ada lembaga. Karena kalau mereka kenapa mungkin nggak dikuasai oleh negara? Karena mereka ke minoritas. Yeah. Gitu. Jadi ada komunitas Muslim punya inisiatif. Nah itu seperti di Amerika, Jerman, apalagi mungkin kalau di negara-negara seperti Turki dan ini cukup ini. Itu saya pikir, jadi apapun namanya, saya pikir ini kebutuhan halal itu kebutuhan semua kita. Kalau para pemirsa dan juga para pengusaha, saya pikir ketika mungkin ada kendala, dikomunikasilah. Jangan terjadi di marketing gitu ya. Jadi ada kadang-kadang gini Mas Aryo, ya Pak saya sudah sertifikat halal, apa manfaat langsung dan benefit langsung dia dapatkan? Kan gitu orang berpikir gitu. Padahal itu kan butuh proses, harus kita kerjasama dengan yang lain untuk supaya tersosialisasi dengan baik, biar mungkin tadi bukan hanya naik kelas kita sudah ada sertifikat, tapi biar pasca kita juga akan naik kan gitu, lamarannya seperti itu.
1: Baik, mungkin sebagai penutup Pak, apa pesan dan langkah praktis yang disarankan kepada pelaku UMKM yang ingin naik kelas ini melalui sertifikasi halal dan memanfaatkan pasar digital?
0: Oke. Baik, ini mungkin menjadi perhatian semua buat pengusaha UMKM dan juga yang mendengar para pemirsa Radio Republik Indonesia ini. Coba mungkin, saya pikir kalau kita hidup di kota seperti Banda Aceh ini hampir semua punya produk ya, walaupun hanya produk rumah tangga, apalagi di Aceh ini gitu ya, punya warung kopi yang banyak, dan semua produk-produk itu sebenarnya harus bersertifikat halal gitu ya. Ketika bersertifikat halal mungkin agak susah. Di sini sebenarnya lembaga pendamping usaha halal itu di Banda Aceh banyak. Salah satunya kami dari UIN Araniri, ada USK, ada juga Matahari gitu ya. Mungkin ada lembaga-lembaga seperti IKADI, Salimah, banyak. Bisa kita lihat nanti, bisa kita searching mana lembaga-lembaga pendamping proses produk halal yang ada, yang memberikan pelayanan untuk sertifikat halal. Jadi bukan hanya di kampus saja, tapi di luar kampus juga ada. Saya pikir kalau memang lebih mudah ya ke yang sudah pasti mungkin ada kantornya, mungkin ada, karena bukan hanya di Aceh ini. LP3H yang dia buka representatif kantor di sini, berkantor pun di sini atau tidak berkantor, dan itu UPT kita Kemendagri Sumatera Utara tapi mengingatkan ketika kita ada LP3H ini menjadi perhatian juga pada LP3H yang di luar Aceh. Kami bukan merasa tersaing, artinya mereka harus ada tempat yang home base-nya, kantor yang offline. Jadi ketika orang mengeluh atau apa ada tempatnya gitu loh.
1: ada wadah untuk
0: ada wadah gitu, ini, ya? Bukan hanya by online saja yang itu dijawab oleh hanya admin dan sebagainya, tapi mana kantornya, gitu ya, itu kantornya. Karena ketika kita resmi seperti itu, di samping kita sudah memenuhi ketentuan, bahkan ke depan ketika mungkin kalau produk-produk yang safe declare ini di bawah mungkin bahkan 1x24 jam berlaku, mungkin tidak ada tulisan masa produksi. Tapi ketika sudah di atas itu kan ada kapan diproduksi.
1: Yeah. Kapan terakhir boleh digunakan?
0: Expirednya kapan? Dan kenapa itu perlu? Kita bisa lihat produk-produk yang menengah lah sekarang. Dia kan ada, bahkan sampai jam produksinya ada.
1: Benar.
0: Hari ini jam ini. Karena apa? Ketika ada terjadi keracunan dan lain sebagainya, kita bisa telusuri. Langsung telusuri, akan kelihatan. Langsung pihak pengusaha atau produsen langsung bilang, tolong stop produk nomor ini ke nomor ini. Ketika bapak ibu para pengecer dapat ini langsung di stop. Tapi kalau enggak kan harus stop semua.
1: Yeah.
0: Nah, itu persoalan kan. Bahkan belum lagi trust masyarakat makin berkurang gitu. Tapi ketika tenang bahwa ini hanya produk yang berasal di tanggal ini yang sudah ditarik semua. Mereka sudah ini. Memang ini suatu ini juga maksudnya kita mungkin kalau di Aceh yang saya amati juga enggak ada lembaga kosmen muslim ataupun yang halal di Indonesia. Ini mungkin ke depan juga menjadi pada teman-teman yang muda ini perlu memperhatikan juga itu lembaga konsumen muslim Indonesia atau lembaga konsumen halal Indonesia itu perlu kita bentuk karena kan itu sebagai cross check lah ya bahwa produk-produk ini di pasar beredar bukan hanya tugas pengawas misalnya yang pengawas terbatas tadi tapi masyarakat mengontrol itu harapannya bukan hanya pemerintah lewat RI mungkin menggaung-gaungkan tetapi ketika kita hanya ada hal yang kecil kadang-kadang kita juga enggak tahu informasi tolong cross check lah bahasa Al-Qur'an kita harus tabayun gitu ya cross check and recheck gitu ya jangan ketika mungkin ada info Al-Qur'an mengatakan ada yang datang dari orang yang diragukan ininya tolong dicek dulu jangan cek kedua belah pihak. Nah, ini Islam mengajarkan kita seperti itu gitu ya. Tabayun untuk supaya tidak menyebar fitnah. Karena dengan digital juga fitnahnya menyebar luar biasa sekarang kan. Dengan satu jari itu kalau itu kebenaran menjadi amal jariah tapi ketika itu kesalahan yang terjadi apa? Dosa jariah ini. Ini bahaya sekali. Itu mungkin masalah gitu.
1: Baik, terima kasih Dr. Jaludin. Nah, sertifikat halal dapat menjadi langkah strategis bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar di era digital. Semoga dialog ini memberikan wawasan dan motivasi bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang dan naik kelas. Saya pamit. Terima kasih Dr. Jaludin. Sampai jumpa di dialog ekonomi digital berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih sama-sama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun-bangun

Aceh sore ini.

Selamat sore pendengar dimanapun anda berada, masih menemani anda di sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan terus kami hadirkan hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Saat ini untuk anda yang melakukan berbagai aktivitas dan rutinitasnya, ya sudah banyak ya orang kantoran yang sepertinya sudah pulang dari tempat aktivitasnya. Saat ini cuaca Kota Banda Aceh mulai mendung gelap ya, ini berawan gelap. Dan untuk anda yang akan melakukan aktivitas di luar sana, sepertinya harus sedia payung atau jas hujan. Apalagi kita sudah masuk di bulan bukan September ya, tapi Oktober. Nah ini bisa jadi hujan turun kapan saja. Jadi untuk anda yang akan beraktivitas di luar sana, sedia payung sebelum hujan, sedia mantel di bawah jok anda ya. Baik, apapun yang anda lakukan di sore hari ini, semua semoga dapat terlaksana dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi lainnya. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Uh-huh.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini baru aja ya kita bilang cuaca kota Banda Aceh mendung ya, berawan gelap. Nah saat ini di seputaran Belang Padang diguyur hujan. Alhamdulillah sudah kembali diguyur hujan di kota Banda Aceh. Selama ini panas sekali ya. Baik, pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh mengeluarkan peringatan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Peringatan tersebut berlaku selama 2 hari, yaitu pada 2 hingga 3 Oktober 2026. Prakirawan BMKG Fakih Musyafa menyatakan aktivitas gelombang ekuatorial Rosby di Aceh yang disertai daerah belokan angin dan konvergensi berpotensi meningkatkan aktivitas konvektif di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut diperkuat suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan perairan timur Aceh, katanya dalam laporan yang diterima RRI pada Kamis 1 Oktober 2026. Suhu muka laut yang hangat berpotensi meningkatkan proses penguapan serta kandungan uap air di atmosfer. Kondisi atmosfer tersebut dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Aceh. Pendengar, untuk informasi lengkapnya Anda bisa melihat di rri.co.id dengan judul Peringatan Dini Cuaca Aceh, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Lebat. Dan tetap bersama kami mendengar hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorowil Nusantara 17 Banda Aceh. Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui

0: mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan jadi perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau huntap, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di Kabupaten Kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti

0: narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbangpol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
1: Nah, kita punya tugas di Kesbangpol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
0: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya, maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
0: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
3: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
4: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
5: Perharinya mulai dari 150 sampai... sampai 300 ya. Kalau rata-ratanya 150 sampai 200
4: kalau. Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
6: Nah, ini saya aktif, Ibu. 3 bulan sekali saya aktif donor.
4: Apa yang dirasakan, Pak?
6: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat, alhamdulillah banyak yang antusias.
4: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, An-Najwa Maharani, melaporkan.
3: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda masuk sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabuh Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
8: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Sikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
7: Ia berharap kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
7: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.
9: Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan serta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di Kabupaten Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
7: Khairul Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas Toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah. Terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Oh, harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa, masyarakatnya, biar apa yang dimakannya enggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Setakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Masih menemani Anda di sore hari ini pendengar dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan rangkaian lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib di sore hari ini. Mendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Lokna Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Banda Aceh bekerjasama dengan Puskesmas Lokna Aceh Besar menggelar CGK, cek kesehatan gratis dan screening TBC atau tuberkulosis bagi petugas pemasyarakatan serta tahanan, narapidana dan anak binaan. Prosesi cek kesehatan gratis yang diikuti oleh puluhan warga binaan tersebut ditangani para tenaga medis Puskesmas Lokna, digelar di Masjid At-Tawabin Lapas Kelas 3 Lokna, Gampung Nusa, Kecamatan Lokna, Aceh Besar pada Rabu 30 September 2026. Kehadiran tim medis pada kegiatan cek kesehatan gratis dan screening TBC ini dihadiri langsung oleh Kepala Puskesmas Lokna Elisa SKM. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, Anda bisa melihat informasi ini di rri.co.id dengan judul warga binaan lapas kelas 3 lokal lakukan CKG dan screening TBC.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

0: Mencuci tangan adalah salah satu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selain pengguna masker dan jaga jarak. Namun, tahukah Anda? Sejak 15 Oktober 2008, PBB sudah menetapkan dan mencanangkan Hari Gerakan Mencuci Tangan Pakai Sabun sebagai sebuah kampanye global dalam upaya menurunkan tingkat kematian balita dan pencegahan terhadap penyakit. Cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selain dapat mencegah penularan COVID-19 juga langkah awal kita untuk memulai hidup sehat.
1: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Baik, berdengar di mana pun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
2: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh, semoga semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini menjadi perhatian kita. Di antaranya adalah ada 300 kasus perceraian di Kota Banda Aceh. Itu hasil daripada laporan ataupun catatan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah sepanjang Januari sampai September. Mulai bulan sa sampai bulan sekurang nyo na leher tuh boh kasus perceraian, dan dari sekian banyak itu 80% perkara tersebut diajukan oleh pihak istri. Itu menjadi perhatian bagi kita semua. Ada apa ini? Angka ini bukan untuk menyalahkan perempuan, bukan pula untuk menyalahkan laki-laki, tetapi ini adalah alarm bagi kita semua, bagi suami ataupun bagi istri. Mengapa rumah tangga yang dibangun dengan akad bismillah, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wa tegeju jarau qadi ataupun wa tegeju jarau wali, dimulai dengan kalimah bismillah, ataupun akad yang berada dalam syariat Islam, itu pasti sesuatu yang ada kaitnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai berujung di pengadilan? Apa yang hilang? Apa yang gaduh yang di antara dua pasangan suami istri? Apakah komunikasi yang hana lancar ataupun hana nyambung? Mungkin tanggung jawab, apakah dari pihak suami ataupun pihak istri? Mungkin ekonomi, karena sangat semrawut, begitu carut marut ekonomi akhir-akhir ini. Apakah mungkin kesetiaan hana setia, pihak lakau hana setia ataupun pihak permoh juga enggak setia? Mungkin ada pihak ketiga, nah campur tangan keluarga, keluarga pihak suami ataupun keluarga pihak istri, ataupun ada orang ketiga bagi suami ataupun ada orang ketiga bagi istri, simpanan, ataupun mungkin ada seperti apa ya, gelombang judi online yang sudah tidak bisa, yang itu sudah sangat meresahkan. Hanapaya halia musom dalam tun lagi nyamun eh? Main judi lam ria lam tring, main judi MBT. Jangan apa ya li lang gelembu main judi. Judi online. Sehingga menguras apa namanya energi, perhatian keluarga. Hanali tertumpu kepada keluarga. Tetapi hadirin hadirat, di balik semua itu kita perlu bertanya juga, di mana posisi Allah dalam rumah tangga kita? Ya. Ini berkaitan dengan tauhid. Di mana kita letakkan iman Allah dalam keluarga? Apakah bagi seorang istri ataupun bagi seorang suami?
1: Apakah semuanya dilihat dengan kacamata syariat ataupun hanya sekedar dengan kacamata perasaan, hanya dengan kacamata kesetiaan, hanya dengan kacamata ekonomi, finansial? Itu dasarnya. Makanya kenapa dasar daripada memilih pasangan itu yang pertama adalah agama, tauhid. Yang diperintahkan dalam hadis itu, dalam syariat, kalan agama, lihat agama suaminya, lihat agama istrinya. Tapi jino gak kalian, bahkan sebagian orang gak penting itu, karena perlai agamanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oke, itu kalimat tauhid. Apakah maknanya sudah sesuai dengan harapan kita? Lado murung mengucapkan la ilaha illallah, pum larumo, pum pintu. Di mulut Allah, Allah, subhanallah, kering sublah. Seperti perang, seperti jihad fisabilillah dalam rumah tangga. Allahu Akbar. Ngambrumo ngalako. Allahu Akbar. Masyaallah. Apakah itu hanya sekedar hiasan mulut, hiasan lidah? Kalimat tauhid itu? Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu tauhid mengajarkan kita Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tetapi tauhid bukan hanya teori yang kita pelajari di kitab. Tauhid harus masuk ke dalam kehidupan kita. Betamang Allah dalam udip. Masukkan agama syariat dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Seorang suami, seorang istri harus mupum. Apa tujuan daripada hidup? Apa tujuan daripada berumah tangga? Bagaimana perintah Allah? Bagaimana perintah Rasulullah? Bagaimana syariat Allah? Itu penting, Pak. Dan harus kita kembali kepada dasar perintah, kepada dasar tujuan. Tidak boleh hanya sekedar membawa rasa, yang kadang-kadang rasa itu bisikan setan, bisikan jin. Tidak boleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga seharusnya menjadi tempat beribadah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Hampir di setiap undangan, bahkan pasti dipastikan di setiap kartu undangan yang menulis kalimatnya, ayat itu tertulis tuh. Tapi pertanyaannya, apakah sang mempelai, suami istri, paham itu enggak? Rata-rata jidakan hanampum, hanampum itu hanya sekedar hiasan kartu undangan. Padahal di situ adalah pelajaran besar daripada Allah, daripada agama kita, supaya menjadi renungan bagi seorang suami, bagi seorang istri, bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu adalah sumber daripada segala kehidupan kita dalam hidup berumah tangga, yaitu beribadah. Dengan dipertemukannya satu pasangan suami istri, di situ ada nilai ibadah yang sangat besar, adanya kasih sayang, adanya rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan hadirnya Rasulullah itu menjadi rahmat. Maka tanya kepada diri kita, apakah sebagai suami, apakah seorang istri, apakah aku ini menjadi punca rahmat ataupun punca laknat? Apakah menjadi punca perpisahan ataupun punca penguatan dalam rumah tangga? Itu harus menjadi satu introspeksi yang paling besar bagi kita itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Ar-Rum tuh ayat 21. Perhatikan ada kalimat sakinah, ada kalimat sakinah, mawaddah wa rahmah. Tiga kalimat. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal. Ya memang mana bahasa Arab sukan, sakin, sukan. tempat tinggal, makna dasarnya itu. Tapi makna daripada tempat tinggal itu tempat kenyamanan, tempat aman, sakinah, mawaddah, nyaman, berkasih sayang, ada rasa simpati, empati dalam rumah tangga. Itu maksud daripada ayat Ar-Rum ayat 21. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa kita orang beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Tuhan Allah telah memberikan pelajaran bagi kita supaya untuk ikuti risalah Allah, ikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terikut hawa nafsu, apalagi terikut dengan tren modern sekarang. Mentang-mentang ekonomi kurang, mentang-mentang susah menjadi ekonomi, begitu ada fasilitas yang mudah, bahkan mengiming keuntungan yang besar, seperti judi misalnya, seperti game misalnya, yang menghasilkan uang, katua kepada Allah, katua kepada syariat, katua kepada hakikat yang sebenarnya hidup berumah tangga itu ibadah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa terjadi penyelewengan syariat? Akan lelakau yang main game online, akan le suami yang main judi. Agama tidak ada, iman kurang tipis ketika downnya iman. Hanaduh li Allah, hanaduh li syariat, seolah-olah yang memberi rezeki apa namanya pusat judi itu, seolah-olah yang memberi rezeki manusia. Padahal jelas dalam Al-Quran, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki itu. Tapi tidak, itu menjadi satu gambaran saja, menjadi satu apa ya, menjadi satu hanya sekedar formalitas saja. Jauh kita daripada sifat-sifat syariat yang dianjurkan dalam agama kita. Mungkin zaman dahulu, kalau kita lihat zaman dahulu beda dengan sekarang. Zaman dahulu tidak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi seperti hari ini, HP, komputer, online, susah. Makanya mungkin jarang terjadi kasus-kasus perceraian, KDRT. Jarang kita dengar, walaupun le memang kejadian, nah kejadian, tapi karena ini, karena tidak adanya berita yang begitu terbuka secara vulgar, sehingga mungkin banyak apa namanya aib-aib yang ditutup, banyak aib-aib yang tidak diketahui orang. Hari ini sekarang terjadi, dalam menit itu, dalam waktu itu diketahui oleh orang. Dan itu pun sebagian orang menjadi motivasi, menjadi rujukan, menjadi bahan pertimbangan. Kakenli agama, kabanyan, bak kasusnya. Seolah-olah apa yang terjadi di media, itu yang terjadi pada kita. Nyobahayatan. Seolah-olah apa yang terjadi pada seseorang suami yang ada di media, seolah-olah itu yang terjadi pada kita. Padahal kita nggak tahu siapa dia, nggak tahu bagaimana seluk-beluk latar belakangnya, nggak tahu. Tapi seolah-olah langsung, apalagi orang perempuan, apalagi seorang istri, langsung baper, terbawa perasaan, menana berita-berita media online, leplodon menderita, leplodon disakiti, leplodon tidak bahagia. Padahal Haji mungkin baru-baru-barunya umpaki, baru-baru sekarang terjadi pertengkaran, udah baper, rujukan, mbak media, maka bahaya dan menyekno rujukan, bahaya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rujukan tetap syariat, bagaimana agama, bagaimana pertimbangan ilmu yang ada pada kita, maka perlu dibekali ilmu bagi calon suami dan juga bagi calon istri. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai para suami, ingatlah. Ingatlah Allah, wahai para suami. Jangan merasa menjadi kepala keluarga berarti boleh berbuat sesuka hati, enggak. Anjir, tanya uragam. Kepemimpinan adalah amanah. Nabi bersabda, khairukum li ahli. Ini hadis Nabi. Sebaik-baik kamu itu orang-orang yang paling baik muamalahnya dengan keluarga, dengan istrinya. Siapa saja kita itu yang berstatus sebagai suami, ingatlah, orang yang paling baik itu orang yang bagus muamalahnya dengan istrinya, dengan pasangannya. Dan itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita lihat dari segi tauhid, maka suami yang bertauhid tidak akan menyakiti istrinya dengan sengaja. Caranya tidak akan mengkhianati, tidak akan menelantarkan, tidak menggunakan kekerasan, tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, karena dia sadar bahwa suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah, sehingga kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan gara-gara ada kuasa, gara-gara ada kesempatan, gara-gara ada ekonomi, gara-gara remote batangnya, sehingga mudah-mudah saja kita melakukan yang ujung-ujungnya apa? Istri menderita, istri mati rasa. Maka ingat Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagi lako, bagi promo, wahai istri juga, wahai para istri juga, ingatlah Allah. Jaga amanah rumah tangga. Kamu sebagai istri itu adalah apa namanya, wakil daripada amanah agama dalam rumah tangga. Ketika suami tidak ada di rumah, kamu adalah yang menjadi orang yang pertama sekali menjaga amanah dalam rumah tangga. Apapun itu, jaga kehormatan. Kamu adalah istri orang. Jangan caprah, bahasa Aceh. Jangan obral. Jangan mudah-mudah dekat dengan orang. Jangan mudah-mudah merespon syat ataupun teguran orang. Jaga kehormatan, maruah jaga. Tanya permohgok, kita adalah istri orang, ada suami. Jaga rahasia keluarga, hanampe kapegah, hanampe pekacurhat. Rahasia lako, rahasia mak ayah, rahasia mertua, rahasia kita, rahasia dengan anak, kapegah pak media, kacurhat pak media, buat status. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Menjadi perhatian orang. Nah, jaga komunikasi, baik mudah-mudah. Jika ada masalah, cari jalan keluar dengan hikmah. Jangan mencari pelarian kepada orang lain. Yang sering terjadi itu pelarian, alasan pelarian, enggak nyaman dengan suami, lari ke suami orang. Mangga-mangganya. Enggak nyaman dengan suami, lari ke duda. Mendudakan suami sendiri menyelamatkan duda orang. Mangganya. Menancil akal. Menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Bangai menyebasa kasarnya buka. Itu dia. Maka ingatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kepada syariat. Apapun yang kita buat, tidak terlepas daripada kontrol syariat, dan tidak terlepas daripada tanggung jawab kita sebagai suami ataupun sebagai seorang istri. Hadirin kaum muslimin, mungkin sebagai penutup, mari kita kembali kepada tauhid. Dasar itu tauhid, agama, iman. Ini penting sekali, iman. Maka kita ulang yang kita katakan tadi. Yang pertama, disuruh tengok kepada pasangan agama. Jangan tengok cantiknya, gantengnya, jangan tengok hartanya, keturunannya, enggak. Agama sekali itu. Itulah makna tauhid. Dan tauhid bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tauhid ada di hati. Tauhid dalam pekerjaan, tauhid dalam rumah tangga, tauhid ketika kita memegang handphone, tauhid ketika marah, wate bengeh kiban. Tauhid ketika sendirian, wate irumoh tidro kiban. Ana lako, ana purmoh kiban. Wate merantau kiban. Tauhid ketika mendapatkan ujian, wadetruh bermacam-macam halangan, ujian, fitnah, maka di situ seorang suami, seorang istri diuji, apakah Anda sebagai suami yang bertauhid, yang beriman, apakah Anda sebagai istri yang bertauhid, istri yang beriman, ataupun Anda sekedar menjadi apa ya, pelampiasan nafsu diri sendiri yang ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Semoga menjadi renungan, menambahkan wawasan, menambahkan motivasi kepada kita untuk terus menjaga keluarga, jaga purmohdro, jaga lako, jaga anu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, di pagi hari ini kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam. Kini

nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita. Nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan, berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026, dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
3: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
2: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
4: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
2: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAP, pengoptimalan posko kebencanaan, rencanaan hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robi Irza turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Annajwa Maharani.
6: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
7: Perharinya mulai dari 150 sampai pernah mungkin sampai mencapai 300 ya.
6: Yang rata-ratanya? Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
8: Ini saya aktif, 3 bulan sekali saya aktif donor.
6: Apa yang dirasakan, Pak?
8: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
6: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Annajwa Maharani, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Meredup FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
9: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbang Pol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
10: Nah, kita punya tugas di Kesbang Pol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
9: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
9: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
12: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
13: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
12: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Tim Pres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Apandi.
2: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watim Pres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watim Pres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan. Dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
2: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Adapun